0: Cukur ruku.
1: Kukur. Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten ditiru kan?
4: Sembilan enam koma delapan FM Pro 2 RRI Makassar, tem.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Aktif Akselerasi Kreatif Musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Gubuk Derita adalah salah satu grup musik hasil inkubasi kreatif Kemenparekraf di Merauke yang kini berhasil merilis single perdana berjudul Perm Selatan. Lagu ini bercerita tentang kekaguman pada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan nuansa cinta yang hangat dan penuh rasa.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu dengan Pro 2. Kita lanjut lagi di lagu pilihan kamu. Kita bakal puterin lagu dari Olivia Dean, So Easy, dengan Pro 2 di pagi hari ini. Kita sapa-sapa dulu yang udah bergabung di pagi hari ini dengan Pro 2. Ada dari Maulana Ki Hajar, terus juga ada Gri.GH, dan juga ada Kak Wafik Alfiana, teman-teman pada yang bergabung di pagi hari ini untuk lagunya So Easy to Fall in Love, teman-teman pada. Kalau gitu langsung aja teman-teman pada kita putarin ya. Masih ada 3 lagu juga yang masuk di lagu pilihan kamu hari ini. Ada lagu dari Ternyata Tanpamu dari Raisa, terus juga dari Bruno Mars Cha Cha Cha, dan juga Alama Raya lagi, teman-teman pada. Kalau gitu langsung aja, ini dia So Easy buat kamu.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, terbaik gue. Selamat pagi. Kita kembali lagi di
1: Bincang Asik.
0: Betul. Halo guys, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik.
0: Jadi kalian hari ini
1: sendiri gimana?
0: Alhamdulillah aku bahagia banget.
2: Oke,
1: bahagia banget.
0: Meskipun kurang tidur ya, tapi dari aku untuk hari ini ya special day ya, aku bahagia sih.
2: Ya.
1: Asik.
0: Tapi kalian hari ini apakah kalian awali hari ini dengan bahagia atau kayak bosan aja dengan hari ini?
2: Bahagia sih.
1: Nothing special.
0: Nothing special for hari ini.
1: Yeah.
0: Oh, kodongnya. Nggak dikabari ku kapan.
2: Oh.
0: Tapi btw hari ini tuh hari Jumat ya. Kalau yeah, hari Jumat biasanya kita tuh bahas di Bincang Asik jalan sampai jam 10 ada lingkungan.
2: Lingkungan.
0: Jadi hari ini temanya, kalau boleh tahu temanya apa sih Syifa?
2: Oke, jadi tema untuk Bincangan Asik pada hari ini teman-teman Pro 2 itu dari tumpukan sampah jadi hutan kota. Mungkinkah?
1: Iya.
0: Oh. Mungkinkah kayak jadi mungkinkah kita kan selalu bersama. Tahu enggak lagu itu?
1: Tahu.
2: Jujur
1: tau,
2: enggak?
0: Tau. Oh, jujur. Eh, beda. Kita beda ini ya.
2: Beda generasi.
0: Beda generasi. Ya. Itu lagu dia, lagu-lagu 2000-an itu. Iya enggak sih?
1: Kayaknya.
0: Iya.
2: Sepertinya.
0: Mm-mm. Tapi by the way itu tadi soal menjaga lingkungan.
2: Betul.
0: Tapi tadi temanya apa? Aku lupa.
2: Dari tumpukan sampah jadi hutan kota. Mungkinkah?
0: Oke, dari kota
1: tumpukan
0: jadi, dari tumpukan sampah
1: menjadi hutan kota.
0: Itu Pak. Oke, itu maksudnya gimana? Coba aku dijelasin, aku kurang tahu soalnya.
1: Iya, jadi dari siapa nih?
2: Dari siapa? Kita dulu deh.
1: Oke, jadi kan biasanya kita tahu kalau TPA itu atau tempat
0: pembuangan ayam.
1: Pemrosesan akhir.
0: Oh, pemrosesan akhir. Oke. Okay.
1: Pembuangan ayam. Gimana Anda ini? Itu kan biasanya identik dengan sampah nih yang menumpuk.
0: Oke. Okay.
1: Dan kawasan yang jauh dari kesan hijau bisa dibilang, karena kan berbagai macam sampah tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tapi bagaimana kalau kawasan tersebut nih bisa dibilang perlahan-lahan mulai dipenuhi pepohonan dan bisa dibilang punya fungsi yang lebih baik bagi lingkungan lah.
0: Okay.
1: Dan itulah yang sedang diupayakan sama pemerintahan Kota Makassar sekarang.
0: Mm-hmm.
1: Menargetkan kawasan TPA Tamangapa Antang yang berada di Kecamatan Manggala ini bisa bertransformasi nih menjadi hutan kota dalam waktu 3 hingga 4 tahun ke depan.
0: Oke. Okay. Jadi kayaknya bakal ada penanaman pohon di sekitar TPA Antang ya.
2: Betul.
0: Oke, okay. Tapi kalau menurut Syifa itu bagus nggak sih untuk apalagi di lokasi TPA untuk penanaman pohon untuk jadi hutan kota gimana?
2: Bagus sih, kayak walaupun menurutku ya proses terjadinya dan proses pengubahannya secara total itu bakalan lama.
1: Bener.
2: Tujuan dan kayak manfaat yang didapatkan apabila beneran kayak terjadi dan beneran actually happen itu bagus banget, apalagi buat kayak manfaat-manfaat ekologis di Indonesia, apalagi di Makassar ya.
0: Oke, okay, apalagi di Makassar kalau kita lihat kan kota besar juga ya.
2: Iya, lumayan.
0: Pohonan sendiri apalagi di daerah-daerah kota itu agak jarang juga kita lihat ya.
2: Betul.
0: Mungkin di beberapa tempat aja kayak lokasi pepohonannya kayak kalau kita lewat di daerah itu agak lumayan enak gitu udaranya ya, karena
2: betul,
0: banyak pohon juga.
2: Kayak hijau-hijau gitu kan, fresh.
0: Kalau di Kota Makassar di mana sih daerah yang kayak kalau aku lewat, aku lupa lagi namanya. Tapi ada satu jalan yang aku suka kalau lewat situ tuh karena banyak pohon.
2: Ah.
0: Terus juga enggak terlalu panas, adem rasanya kalau lewat situ. Tapi aku lupa.
1: Enggak.
0: Di Veteran gimana? Oh, Veteran kebanyakan ruko.
1: Iya.
0: Iya.
1: Cendrawasi.
0: Oh iya, di Cendrawasi. Cendrawasi lumayan. Pohonnya kiri kanan itu agak lumayan banyak ya, makanya suka lewat situ. Dan juga katanya ini pemerintah Kota Makassar itu menargetkan kawasan TPA Tamangapa ya?
1: Iya.
0: Tapi siapa tahu enggak lokasi TPA ini?
2: Di Antang enggak sih? Diantang.
0: Pernah lihat langsung?
2: Gak pernah.
0: Oh, kamu,
2: kebetulan.
0: Kamu harus sih jalan-jalan ke sana. Kamu tuh bakal lihat tumpukan sampah itu tinggi banget.
2: Setinggi apa?
1: Setinggi harapan orang tua.
2: Oh.
0: Mungkin lebih tinggi dari gedung RRI ini.
2: Setinggi setinggi bener. Itu?
0: Iya.
2: Wow. Karena...
1: Dan itu tumpukannya nggak satu doang?
0: Iya, nggak satu. Banyak tumpukan. Itu luas banget sih Pak. Kalau
2: udah bisa bikin gedung itu.
1: Gedung dari sampah boleh tuh ide next.
0: Aku nggak tahu berapa hektar luasnya, tapi itu luar biasa luas. Itu yeah. Tumpukan sampah itu memang kayak gurun sampah, bukan gurun pasir ya, tapi gurun sampah. Dan itu kalau hujan, bayangkan gimana. Wow. Ininya aromanya.
2: Bisa dibayangkan.
1: Aroma tidak sedap.
0: Tapi btw itu kan salah satu apa kayak wali kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan bahwa penghijauan menjadi salah satu langkah untuk mengubah fungsi kawasan TPA ya agar bener. Punya manfaat ekologis yang lebih besar. Dan juga Kota Makassar katanya bersama Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan juga Tumbuhan Sulawesi Selatan menargetkan penanaman sebanyak 285 bibit pohon pada hari Senin 5 Oktober 2026 kemarin.
1: Berarti udah mulai menanam ini.
0: Udah mulai. Enggak tahu ya sekarang
1: udah berapa bibit yang tertanam.
0: Iya, nanti aku kabarin.
2: Oh ya.
1: Oke. Halo Bapak.
2: Gitu. Tapi ini biji-bijinya atau bibit-bibitnya itu bukan cuma buat pohon yang buat neduh. Ada juga buat yang tanaman-tanaman buah-buahan.
0: Oke, jadi nanti di sana ada buah jeruk. Ada buah.
1: Enggak dong.
2: Next request anggur.
0: Oh iya, bisa juga.
1: Apa aja tuh?
2: Jadi ada 100 bibit tabebuya, ada 50 bibit salam dan masing-masing 25 bibit sirsak, jeruk nipis dan juga trembesi.
0: Aku bilang dia ada jeruk,
2: meskipun jeruk nipis. Ada nipisnya.
0: Setipis apa? Setipis namanya Nathan, tipis-tipis.
2: Tipis-tipis.
1: Setipis tisu.
2: Ada tisu juga, dibagi dua lagi.
0: Ada juga bibit nangka.
1: Wow.
0: Ada juga rambutan.
2: Rambutan?
0: Yep.
1: Heron. Mango. Mango.
0: Ada mango. Ada sukun.
2: Sukun.
1: Yeah, sukun.
2: Sukun. Sawo.
0: Sawo dan kelejeng.
1: Kelengkeng. Kelejengking hewan, Pak. Gimana?
0: Ada kleng-klengkeng.
2: Kleng-kleng.
0: Sebanyak 10 bibit. Semoga bener. Ini bisa tumbuh ya, karena sekarang kan lagi musim kemarau.
2: Kemarau.
1: Ini dari tadi perasaan banyak typo deh.
0: Lagi musim kemarau, itu juga pastinya bakal agak butuh air juga.
1: Butuh ya, treatment betul. Yang lebih lagi sih menurutku.
0: Betul, treatmentnya harus lebih baik biar tumbuhannya nggak mati gara-gara
2: kekeringan.
0: Betul. Jadi ini butuh perawatan ekstra juga.
2: Iya.
0: Jadi tanaman padua itu dia pembahasan kita. Tapi sebentar masih panjang lagi ya. Kita juga buat tanaman padua yang lagi dengerin, pengen lihat langsung siapa aja yang masuk di siaran kita di pagi hari ini. Ini langsung aja join di TikToknya Pro2 Makassar. Kamu bakal lihat Ale yang super ganteng dan juga ada Shiva yang cantik banget pada hari ini tanaman padua. Dan tentunya penyiarnya juga dong.
2: Oh, Karai.
1: Karai.
2: Karai. Rizky Febian cabang RRI.
1: Bukan dia Rai Parulian.
2: Oh, baiklah.
0: Oke, teman-teman, kita nanti bakal balik lagi nemenin kamu. Jadi buat teman-teman, jangan kemana-mana deh lah.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pradu dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yups,
0: balik lagi di Bisik Bincang Asik bareng Rai dan juga Ale dan ada
2: Shiva
0: Magnolia.
2: Haju.
0: Shiva Haju ya. Kita masih bahas soal dari tumpukan sampah jadi hutan kota. Bener. Apakah mungkin di Kota Makassar?
2: Mungkin. Maybe.
0: Karena progresnya udah dilakukan di hari Senin kemarin tanggal 5 Oktober 2026.
2: Benar.
0: Jadi rumah berdua udah ditanam sebanyak 285 bibit pohon ya di sekitaran TPA Antang. Jadi wali kota itu ingin supaya di Tamangapa, di TPA Tamangapa Antang ini bisa bertransformasi menjadi hutan kota dalam waktu 3 atau 4 tahun ke depan.
2: Bener.
0: Tapi kalau pohon itu agak lama ya ininya.
1: Iya.
0: Besarnya.
1: Bisa sampai puluhan tahun justru kalau memang yang besar-besar banget.
0: Oh, iya, tapi kayaknya kalau misal kayak kalengkeng ji, enggak
1: sih kayaknya. Iya, enggak sih kayaknya.
2: Iya, masih bisa kayak 2 tahun, 4
0: mangga,
2: tahun.
0: Mangga, sukun kayaknya agak besar sih.
1: Iya, kayaknya.
0: Kalau bibit nangka juga agak lama, tapi kalau jeruk nipis kayaknya
1: cepet banget.
0: Iya, bisa banget gitu untuk cepat untuk jadi hutan jeruk nipis.
2: Tapi bisa dibilang penghijauan ini diharapkan bukan sekedar membuat kawasan TPA Antang ini terlihat lebih hijau sih, tapi mungkin juga menjadi langkah awal nih untuk membangun lingkungan yang lebih beragam dan bermanfaat. Karena menurut Pak Munafri sendiri, kondisi kawasan TPA Antang ini saat ini masih terlihat kering, dan apalagi kan Makassar bisa dibilang udah menghadapi kemarau yang berkepanjangan.
0: Betul.
2: Karena itu mereka penanaman pohon ini menjadi salah satu upaya untuk mulailah menghadirkan lebih banyak ruang hijau di kawasan tersebut.
0: Betul, karena memang kalau kita lihat di sana ya masih kurang banget gitu ini apa pohon-pohon di sekitarnya, dan itu pengen ditransformasi kayak jangan terlihat cuma tumpukan sampahnya doang nih. Tapi juga disekelilingi dengan tumbuhan-tumbuhan lingkungannya asri gitu, hijau, dilihatnya enak, enggak cuma tumpukan
1: fresh,
0: sampah,
1: betul. Natural.
0: Tapi kalau aku ke kamu nih, Shiva.
1: Baiklah.
0: Kamu pernah ini enggak sih kayak pengen mencoba gitu melakukan penanaman pohon, terus juga di sekitaran kamu ada kegiatan penanaman pohon gitu, pernah ikutan kayak gitu enggak?
1: Pernah.
0: Aksi bela lingkungan,
1: iya,
0: asik.
1: Iya, pernah, asik. Jadi kebetulan rumahku itu banyak, lumayan banyak pohon-pohonnya lah, kebetulan.
0: Oke, di daerah Todopuli kan?
1: Iya, oke. Jadi lumayan banyak lah pohon-pohonnya ya, jadi kayak ada kebanyakan sih mangga.
0: Mangga dua, bukan?
1: Mangga, pohon.
2: Pohon mangga.
0: Oke, pohon mangga.
1: Iya, terus kadang-kadang kayak aku
0: depan rumahmu ada mangga enggak?
1: Iya.
0: Ada buahnya?
1: Ada. Mau kan?
0: Mau.
2: Mau dia pengidam mangga ini.
1: Boleh. Kalau musimnya nanti dibawa ke RRI.
0: Aduh, kirain sekarang ada buahnya.
1: Lagi belum
2: kan musim.
0: Oh iya, belum ya.
2: Udah lewat. Anda enggak tahu ya kalau mangga bermusim gimana sih?
0: Kirain mangga itu tiap saat berbuah, enggak ya?
2: Ah, enggak dong.
0: Oh, ada waktu
1: musimnya.
0: Biasanya musim hujan atau musim kemarau?
1: Biasanya musim yang kayak hujan. Ya musim hujan atau kayak musim-musim yang agak lembab.
2: Benar, di bulan-bulan Juni
1: Mei sampai Juli. Biasanya summer.
2: Biasa itu.
0: Berarti udah bulan-bulan ini udah habis gitu.
2: Iya, baru.
0: Tapi kulihat kemarin
2: mulai lagi.
0: Kulihat kemarin ke rumahnya Kak, kosnya Kak temanku, kulihat depan rumahnya ada pohon mangga, ada buahnya itu mangga.
1: Iya, tapi mungkin itu di kualitas buahnya ya juga yang dipengaruhi sama anunya, cuacanya dan
2: bisa dibilang
1: musimnya.
2: Karena kan tergantung dari bibitnya.
1: Iya, betul.
0: Kayaknya dia mangganya dari Jerman.
1: Oh, mungkin ya, mungkin.
2: Oke.
0: Kalau durian gak ada?
1: Gak ada, adanya nangka.
2: Durian di Polman, Pak.
0: Oh, enggak ada langsat, enggak ada kelengkeng.
1: Enggak ada, cuman ada nangka dan mangga.
0: Nangka juga.
2: Nangka. Oh, aku suka nangka.
0: Enggak nangka aku ada. Enggak nangka banget sumpah dah.
1: Enggak nangka banget ya.
2: Aku pun enggak nangka.
1: Apalagi sayang enggak nangka.
0: Kalau tumbuh-tumbuhan lain kayak apa gitu, tebu enggak.
2: Tebu. Tebu susah treatmentnya jujur.
0: Karena
2: dulu itu pernah nanam tebu pas masih SMP dan itu susah banget dijaganya. Tapi dia itu kalau kayak udah ditanam pas ditanam satu
0: kan,
2: doang.
0: Kan ininya kan apanya?
2: Batangnya doang,
0: di ini ke tanah.
2: Langsung kayak tumbuh biarin aja gitu.
0: Tapi agak susah tumbuhnya di daerah-daerah tertentu aja
2: bener.
0: Gitu. Kalau selain apa tadi nangka sama mangga, tumbuh-tumbuhan lain gitu?
1: Palingan kayak bunga-bunga dalam pot begitu itu.
0: Oh, kamu suka bunga apa?
1: Bunga apa? Bunga tulip.
0: Oh, bunga tulip. Kalau kamu bunga kamboja ya?
2: Enggak, bunga tai ayam. Ada lo itu bunga itu. Kalau banget.
1: Kalau Kara ya Paraflesia Arnoldi.
0: Aku bunga janda kembang.
2: Janda ta.
0: Janda bolong juga ada.
1: Kirain Raflesia.
0: Bukan. Aku sukanya juga mawar.
1: Oh, mawar.
0: Di gift biasanya di TikTok tuh. Oh,
2: mawarnya kakak.
0: Jadi ya banyak cara untuk ikut dalam aksi lingkungan ya. Kalau Ale pernah ini ikut juga gak aksi bela lingkungan gitu? Kayak nanam pohon atau apa gitu ikut?
2: Kalau aku palingan pas SMA kemarin di kampung, kayak itu kan di tempat aku itu ada namanya kayak padang yang luas gitu, namanya itu Padang Pajongang.
0: Padang?
2: Iya, padang yang
0: kau kayak lahir hamparan, di padang.
2: Hamparan padang gitu.
0: Berarti kau suka nasi padang?
2: Aduh, enggak beda gitu.
1: Ya? Tapi nasi padang enak.
2: Iya, jujur. Jadi lapar saya ini.
0: Oke, kau kayak padang ini rumput.
2: Iya, padang rumput yang kayak ada bukitnya juga.
0: Tempat camp juga.
2: Iya.
0: Oke, terus.
2: Nah, di situ kayak bisa dibilang pohonnya enggak ada sama sekali dan itu pas SMA kemarin sekolah aku tuh ngadain kayak penanaman pohon di sekitar situ di sepanjang jalan. Dan alhamdulillah sekarang
0: udah besar?
2: Iya, udah gede-gede pohonnya.
0: Kau pernah lihat kayak ini saya dulu tanam?
2: Aduh, saya lupa.
0: Kau tanam pohon apa?
2: Pohon jati gitu.
0: Oh, jati.
1: Oh, pohon jati.
0: Jati diri enggak?
2: Bukan.
0: Oke, okay, bukan ya.
2: Beda. Ini saya juga tahu arahnya kemana. Tapi kalau Kak Rai sendiri gimana? Pernah enggak?
0: Kalau saya pernah ikut tanam.
2: Ikut apa?
0: Ikut penanaman mangrove.
1: Oh, mangrove.
0: Iya, pernah juga saya ikut liatin bupatiku tanam pohon.
2: Oh, diliatin doang.
0: Kan aksi menanam. Oh, saya kebetulan bukan siapa-siapa.
2: Iya, siapa-siapa.
0: Cuman kayak ada penanaman.
1: Observasi.
0: Di sana sibuk juga ya? Orang di sini sibuk ngobrol, di sana juga sibuk ngobrol.
2: Kayak apa ini?
0: Ribut banget, saramu masuk gitu. Nanti pendengar tuh nggak fokus mau dengerin kalian apa kita di sini. Kita kan di sini aksi bela lingkungan nih di sini.
1: Itu bela diri.
2: Tahu bela apa di sebelah.
1: Itu bela diri tuh yang di sebelah bela sana.
2: Waduh, kan takut tuh.
0: Oke, jadi itu ya, kita tuh kayak ikut salah satu kayak kegiatan aksi bela lingkungan yang kayak gitu, menanam pohon. Salah satunya juga yang paling ini adalah tidak membuang sampah sembarangan.
1: Nah, itu penting.
2: Dan pilih sampahnya juga, pemilihan ininya.
0: Pemilihan sampah sekarang udah ini kan, kamu udah tahu nggak kayak cara untuk membedakan gitu?
1: Ya.
2: Gimana tuh tipsnya dong Kak Karai?
0: Ada. Kan ada beberapa jenis sampah tuh.
2: Iya.
0: Ada sampah organik.
2: Oke. Okay.
0: Ada sampah
2: non organik.
0: Sampah apa lagi ya?
1: Plastik.
0: Iya, kan ada nama ini ya.
2: Iya kan.
1: Organik, non organik, residu.
0: Residu, pinternya.
1: Oh, benar. Aja.
2: Iya. Kan udah bener saya tadi. Iya.
0: Berarti Shiva kalau buang sampah tuh harus dipilah-pilah gitu.
1: Iya.
0: Pilah ada yang non organik, ada organik, ada yang residu
1: gitu. Iya, betul.
0: Kalau Ale? iya, dilakukan juga gitunya. Iya, kalau nggak diberlakukan gitu nggak diangkut ya?
2: Iya. Kebetulan di tempat aku begitu. Oh, dikantongin juga.
0: Ngambek mah kodo. Jam bikin paing biar
1: diserahkan. Biar
2: enggak dong. Kan sampai-sampai yang enggak bisa terurai gimana kalau dibiarin.
0: Iya juga ya. Iya. Jadi itu salah satu cara untuk mengelola sampah lebih baik lagi gitu. Enggak langsung
2: biar di TPA enggak menumpuk juga.
0: Nah, betul. Biar kita lebih mudah juga untuk mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak.
1: Benar.
2: Pintar ya.
0: Pembahasannya ini berbobot sekali pembahasan, Dek. Dan bangga aku sama kalian berdua. Aduh, mau kok menangis kelas ini.
1: Ya, selamat ulang tahun, Kak.
0: Makasih. Selamat ulang tahun, Tita. Oke, thank you teman-teman berdua karena udah mau jam 10 juga. Bener, saatnya banget kita harus
2: pamit undur diri.
0: Padahal ini kayak berat sekali, Kak, untuk pamit.
2: Berat
0: sama
2: hati banget ya.
0: Kayak rasanya itu terlalu cepat hati gitu. Apalagi pembahasan kita di pagi hari ini tuh kayak wih bagus
2: cukup
0: banget.
2: Cukup mengedukasi juga.
0: Cukup banget
2: sih. Sangat mengedukasi sih.
0: Iya, cukup banget untuk mengedukasi kita bareng-bareng gitu. Yang kita bertiga aja sih, yang mereka tuh kayak ini ya.
2: Iya, mereka gosip lain juga.
0: Betul. Oh,
1: benar.
0: Jadi ya semoga ini bisa menjadi salah satu cara juga buat Kota Makassar lebih baik ke depannya ya.
2: Amin. Semoga 2 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan udah ada dampaknya lah dari penanaman pohon itu.
0: Tanam pohon manfaatnya salah satunya apa sih, Pak?
1: Salah satunya apa? Menambah oksigen di udara.
0: Betul.
2: Kalau ale. Mengurangi polusi. Bukan bilang populasi.
0: Mengurangi polusi.
2: Bener, apalagi sekarang kan udara Makassar lagi gak baik-baik aja.
0: Betul.
2: Aduh, masuk ya.
0: Dan juga salah satunya adalah sebagai penampungan air.
1: Betul.
0: Jadi air itu diserap sama pohon-pohon yang kita
1: Paru-paru bumi.
0: Ih, pintarnya.
2: Masya Allah, pintar-pintarnya.
0: Bangga. Oke deh, teman-teman, thank you banget udah dengerin kita di pagi hari ini. Kita harus pamit undur diri ya, karena jam 10 nanti bakal ada apa ya?
1: Ada.
2: Prodo hit list dong.
0: Oh iya, teman ya. Bisa banget mungkin ini. Bisa banget mungkin ini jadi penyiar Barbie.
2: Ibu Capstar.
0: Oke deh, teman-teman, aku Rai harus pamit undur diri.
2: Aku Ale.
1: Ku Shiva.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.
1: Ampun Superman, aku menyerah.
0: Hah? Kau menyerah begitu saja?
1: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
0: Caranya mudah sekali.
1: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
0: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
0: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 Radio Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 santai siang sampai jam 4 sore sama Nindi. Dan seperti biasa ya, di satu jam pertama ini jam 11 sampai mau jam 12, Pro 2 Hitlit siap nemenin kamu. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu gitu sambil aktivitasnya di hari Jumat ini, hari Jumat yang katanya orang pendek tapi menurutku sama-sama 24 jam ya kan, bener gak sih? Kamu bisa vote di 08 11 4 10 968, untuk WhatsAppnya, tapi bukan vote ya, kamu request aja bebas mau kayak lagu apa, lagu Indonesia, Korea, insya Allah gitu ya, lagu apapun itu langsung aja request di situ. Instagram juga boleh, tapi follow dulu di RRI_Pro2 Makassar dan download aplikasi gratisnya di Play Store and App Store kamu, RRI Digital namanya, terus join di live sectionnya kita. Klik, klik.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek sound ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

90,8 dari Prado FM, teman terbaik kamu. Sudah ada beberapa masuk requestan ya di Prado Headlist. Bisa kamu tetap ikut join karena masih agak lama ya, mau jam 12 teman Prado. Terima kasih. Ini ada Fitri Anuskos Irmayani minta lagunya Bernadia yang Laut Tenang. Terus ada minta Sasmita juga yang minta lagunya One Republic yang Run, ya udah aku tuliskan juga. Terus makasih juga untuk Dimas _7 katanya You Don't Know Me dari Ariana Grande. Langsung aja teman Padua, aku hadirkan untuk kamu. Sembari mungkin kamu di hari Jumat ini mau nyari masjid di mana gitu untuk sholat Jumat, atau makan siang dulu atau sholat Jumat, atau sholat Jumat dulu mau makan siang. Jumat ini mau nyari masjid di mana gitu untuk sholat Jumat atau makan

0: 174 POB request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: bagian kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air, atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman-teman.

98,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist udah selesai, teman Pro 2. Nanti ada Tita sama aku yang nemenin kamu di ngulik alias ngobrolin kuliner dan UMKM. So, jangan kemana-mana habis ini. Pokoknya kita seru-seruan bareng, masih panjang sampai jam 4 sore. Dan buat kamu yang mau sholat Jumat, siap-siap sekarang, jangan sampai telat ya sholat Jumatnya.

0: teman-teman Pro2, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.
1: Teman terbaik kamu.

0: 96,8 Radio Produ FM, teman terbaik kamu. Kayaknya kaum-kaum lelaki ini udah pada salat Jumat ya, Tita ya?
1: Iya, sepertinya ya.
0: Iya.
1: Harusnya.
0: Kalau kita mah, kalau paling cewek-cewek makan siang.
1: Iya, betul.
0: Nungguin duhur sama ya ini. Pas banget pembahasannya adalah ngobrolin kuliner dan UMKM.
1: Benar banget, Kak.
0: Nah, kira-kira Tita udah punya apa nih? Penasaran dong ya?
1: Iya, pastinya. Yes.
0: Kalau gitu langsung aja silahkan Tita.
1: Nomor 2, gimana sih kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya. Siang-siang gini tuh enaknya yang seger-seger kan, Kak Nindi. Apalagi sekarang musim panas. Terus jadi kita tuh butuh yang seger-seger gitu. Apalagi aku sama teman-temanku yang lain, kita ini di semester akhir agak ini ya, pressure gitu. Mengerjakan tugas akhir alias skripsi. Nah, biasa tuh kalau aku sama teman-temanku tuh, Kak, kita stress reliefnya itu dengan jajan.
0: Oke, yes. Benar.
1: Dan jajan yang apa ya, bisa dibilang wajib untuk Gen Z dan para-para aku ini, itu milk tea. Kita lagi seneng banget sama milk tea. Nah, tapi ngomongin milk tea, ada beberapa brand yang memang bisa dibilang apa ya, oke banget dan benar-benar enak banget. Kalau aku sih sama teman-temanku biasanya minumnya Tizi.
0: Oke. Okay.
1: Tizi itu benar-benar lagi hype banget karena emang milk tea-nya tuh rasanya apa ya, benar-benar apa sih,
0: nyangkut gitu ya.
1: Terus kayak apa ya istilahnya ya? Aduh, aku lupa lagi. Ngeteh banget.
0: Ah, benar. Kayaknya ngeteh banget gitu.
1: Ngeteh banget. Maaf ya.
0: Iya, apa-apa terus.
1: Terus banyak juga pilihan rasanya. Ada yang creamy, terus ada pertoppingannya tuh banyak banget. Jadi kalau lagi misalnya lagi ngerjain skripsi, kita tuh minum itu benar-benar kayak akhirnya ada hal-hal yang enak yang dinikmatinnya.
0: Yes, benar-benar.
1: Di selagi kita ngerjain skripsi-skripsi ini.
0: Betul.
1: Terus dan sebenarnya enggak tahu ya ini baik apa benar, baik atau enggak baik.
0: Iya, benar.
1: Terlalu berlomba sih kayak kamu udah minum Tizi belum hari ini? Kalau belum tuh rasanya kayak enggak ini nih, enggak afdol.
0: Betul ya. Kalau ngomongin minuman yang ini kayaknya emang cuman FOMO karena enggak tahu rasanya, bahkan enggak cocok di saya.
1: Oh, sumpah.
0: Kemarin tapi lupa pesan apa karena tehnya tuh ngeteh banget sih. Iya, kayak tadi aku bilang.
1: Tapi iya sih mungkin apa ya, selera ya, Kak. Kalau saya sih jujur enak banget, tapi selain momoyo,
0: momoyo belum ke situ.
1: Selain Dizzy, kalau mau yang versi murahnya boleh ke Momoyo sih, enak banget. Dan rasanya sebenarnya gak jauh beda.
0: Benar.
1: Cuma mungkin karena FOMO aja itu ya, jadi brandnya ke itu deh.
0: Betul, sama estetik buat foto lah sih. Si packagingnya itu kan lucu ya.
1: Bener.
0: Tapi si brand M itu,
1: yes.
0: Si brand M itu kan meskipun dibilang murah tapi tetap lebih naik dibanding harga-harga varian yang lain katanya sih. Aku nggak pernah beli juga.
1: Aku sering beli dan kak Ihsan juga suka beli.
0: Suka banget kayaknya.
1: Enak, dan kalau bisa dibilang bisa di ini sih, bisa dibandingin sih dengan harga yang beda jauh banget. Menurut aku rasanya oke banget sih si brand M ini ya. Tapi kalau untuk memang orang-orang FOMO ini mungkin brand T itu memang jadi pilihan pertama kali.
0: Yes,
1: ya.
0: Betul. Untuk nemenin segalanya. Tita lebih teh banget apa ngopi banget?
1: Sebenarnya saya bisa dua-duanya.
0: Betul.
1: Tapi kayaknya prefer kopi sih, Kak, kalau saya ya. Iya.
0: Karena butuhnya apa sih kalau dalam kopi tuh?
1: Kafein.
0: Iya. Benar ya. Butuh semangat. Kaum introvert harus minum kopi
1: bener
0: dulu biar
1: banget.
0: Semangat.
1: Kalau enggak minum kopi tuh rasanya gimana
0: iya,
1: ya?
0: Iya, betul.
1: Gitu deh buat teman Pro 2. Kalau kalian sukanya milk tea favorit kalian tuh apa gitu, dan
0: betul.
1: Pasti ini bisa jadi ide buat jajan berikutnya ya pastinya. Jadi enggak ngopi aja, milk tea juga harus dicobain teman-teman Pro 2 gitu.
0: Yes, nanti kita bahas lagi tentang milk tea FOMO ini. Dan udah direkomendasikan beberapa brand ternyata sama
1: aduh, maaf ya.
0: Masuk lagi tapi enggak apa-apa lah ya teman Pro 2. Mau nanti kita bahas kalau misalnya kamu juga mau kakak harus wajib cobain ini, cobain ini, cobain itu, langsung aja kasih tahu kita ya. Di mana sih kasih taunya, Tita, kalau boleh tahu nih?
1: Boleh di Instagramnya Pro 2 RR_Purwodo Makassar atau di WhatsAppnya
0: 0811 410 968.
1: Dan bisa juga di aplikasi RRI Digital.
0: Iya, ada di Play Store App Store-nya ya, teman-teman.
1: Yes.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

0: Kita masih bareng Tita dan Mindy juga.
1: Benar banget.
0: Ini ngulik sambil memang jam-jamnya makan siang.
1: Benar banget, Taman Pro 2.
0: Kalau Tita makan siangnya jam berapa biasa?
1: Biasa saya kan IFK.
0: Oh, benar.
1: Iya, kita juga pasti.
0: Saya juga, tapi karena lebih banyak sekarang alfaku, maksudnya cheatingku ya, parah.
1: Saya juga, tapi biasanya tuh after jam 1 pisahnya kak. Oh. Tapi karena itu enak tadi pisang goreng, ah makan deh.
0: Oh padahal tadi kok cuma menahan diri tapi
1: menahan tidak kayak, bisa. Aduh tahan deh tapi gak bisa karena ah enak sekali kayaknya itu pisang goreng.
0: Terakhir kok memang makan jam berapa setiap malam?
1: Setiap malam itu sore.
0: Selalu sore, berarti kok memang lebih ekstrim daripada saya begitu.
1: Oh, kalau kita malam masih makan?
0: Saya makan tapi paling lama itu jam 7.
1: Oh oke.
0: Jadi paling cepat kak makan jam 11.
1: Wow.
0: Nah, gitu. Itu tapi kau sih kayak menyiksa diri banget Tita. Kau mulai itu dari berapa lama?
1: Kadang enggak, tapi enggak masih belum rutin fisika harus sebenarnya iya masih enggak. Bolong-bolong.
0: Iya, susah memang karena kita teman-teman tidak mengerti kalau kita lagi IF.
1: Kalau orang sini memang balala sekali.
0: Iya, balala weh. Apalagi minuman-minuman juga makin banyak ini kayak milk tea.
1: Benar banget. Tapi kalau ngomongin milk tea nih kan ini yang bikin seru tuh sebenarnya pilihan menunya karena banyak banget. Dan ada yang tehnya lebih berasa, lebih ini kan lebih strong. Terus ada yang manis, terus ada juga yang rasa creaminya tuh lebih strong gitu. Terus apalagi pertoppingannya tuh banyak banget kak. Sampai biasa tuh kalau lagi mesen kayak, aduh pilih topping apa lagi ya hari ini. Terus kayak, kan kayak pearl, ada puding. Intinya kayak sesuai selera teman-teman Pro 2 juga pastinya.
0: Dan sesuai budget ya, karena biasa makin banyak toppingnya, budgetnya juga makin up.
1: Bener banget. Terus kalau biasanya kita pesen satu yang itu-itu aja kan biasanya bosen ya.
0: Betul.
1: Tapi kakak tipikal orang yang pesan menu itu-itu aja atau ganti-ganti?
0: Sebenarnya mungkin karena pieces kak.
1: Oke.
0: Apa hubungannya nih? Tapi mostly memang itu Ji. Nggak berani kak bereksperimen kak. Karena saya mau minum karena memang lagi mau kak.
1: Iya, dan karena mungkin nyaman
0: comfort
1: zone-nya.
0: Betul, kali ya. Nggak pernah mau bereksperimen.
1: Libra juga kayaknya begitu deh.
0: Masa?
1: Iya.
0: Kamu Libra? Iya banget lagi. Libra sama Pisces cocok tahu baik Libra dan we're match.
1: Yeay, seneng. Tapi sumpah, kalau saya tuh kayak stuck sama menu yang itu-itu aja. Sampai bosen. Terus biasa juga kalau makanan pesennya itu-itu aja. Kadang seminggu tuh bisa yang kayak 5 kali dan itu-itu aja terus yang dipesan. Apalagi minuman kan, apalagi kayak milk tea, kayak
0: betul.
1: Gini-gini, enak banget. Nah, kalau kalian sendiri teman-teman Pro 2 biasanya kalau beli milk tea tuh suka pesen menu yang sama terus atau tipe yang suka nyobain menu baru?
0: Yes, betul. Kalau Tita memang orangnya eksperimental.
1: Kayaknya. Oh, gimana? Aduh, kayaknya enggak deh kasih tipikal orang yang itu-itu aja sih sebenarnya. Sampai bosan ya.
0: Ya Libra memang begitu sih menurutku.
1: Libra banget, makanya saya tuh setia sama satu orang.
0: Iya, itu dia teman-teman.
1: Iya, benar banget. Nah, kita di sini kedatangan expert milk tea.
0: Expert ini bartender expertnya apa gimana sih ini sebenarnya? Ya, jadi Ale selamat datang.
1: Selamat datang. Nah, teman-teman Pro 2 kenalin ini Ale.
0: Iya.
1: Dia itu seorang expert di dalam bidang milk tea. Ya.
0: Yes. Tapi nanti kita penasaran mau dengar siaran Ale. Tapi mungkin kita hold dulu Ale. Jadi persiapkan dirimu.
1: Oke. Okay.
0: Betul. Bukan ini beda. Kamu mau beda apa sama? Nantilah ya, nanti kita ini sih apa namanya ngobrol-ngobrol panjang gitu ya kan. Nanti Ale juga bakal siaran bareng aku. Nanti programnya Ale boleh milih deh. Nanti sisa-sisa yang program mana nanti Ale boleh pilih. Pokoknya jangan kemana-mana karena ada yang mau lewat dulu nih Tita.
1: Oke.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih.

0: sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
0: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
1: Hus, hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: 96,8 FM Pro 2 Makassar. Iya. Teman terbaik kamu.
1: Well. Masih semangat, Tita?
0: Masih dong.
1: Masih harus semangat semua. Apalagi ada ini cowok-cowoknya dari salat Jumat, Tita.
0: Iya, betul sekali. Teman Pro 2, tadi aku udah puterin lagu yang sedih, tapi jangan sedih karena tadi obrolan kita soal sangat amat seru ya, dan betul, ternyata pilihan menunya banyak banget. Tinggal disesuaikan sama selera kalian dan budget kalian. No fomo-fomo ya teman Pro 2, jangan
1: betul.
0: Nah, buat yang lagi pengen nyobain milk tea, siapa tahu brand T atau brand M itu bisa jadi salah satu pilihan buat nemenin waktu santai kalian.
1: Betul.
0: Nah, teman Pro 2, semoga obrolan kali ini bisa nemenin aktivitas kalian hari ini, apalagi di siang hari.
1: Amin.
0: Jangan lupa tetap semangat dan tetap jangan lupa bahagia. Aku Tita pamit dari Ngulik. Nah, abis ini akan ada pembahasan lebih seru lagi pastinya. Bye, Tuan Pro 2.
1: Dadah.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: 9,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Kalau ngulik tadi ditemani sama Tita, sekarang di Prodo Sport ada Ale.
1: Yeah, halo teman Prodo.
0: Apa kabar Ale?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, sudah siap kamu menemani dan menyiapkan teman Prodo sampai jam 2 nanti?
1: Tentunya.
0: Oh, baik. Silakan Ale.
1: Oke, halo teman Prodo. Jadi kali ini di Prodo Sport kita nanti bakalan bahas ada beberapa info tentang dunia olahraga yang tentunya pastinya kabar-kabar tentang terbaru yang bisa dibilang sangat-sangat up to date. Oke, jadi sebelum itu aku mau spoiler dulu nih beberapa info-info tentang sport. Yang pertama datang dari dunia olahraga, ada dua perwakilan Persita yang bersyukur nih Indonesia jadi juara FIFA Asian Cup 2026. Dan kedua datang dari dunia MotoGP yang persaingannya itu sekarang makin ketat. Dan yang terakhir ada info dari sepak bola lagi. Ada Tolik yang bongkar taktik Persib nih kalahkan Port FC. Jadi mungkin itu dulu ya. Jadi nanti kita bakalan bahas lagi satu persatu. Dan jangan kemana-mana karena kalian pastinya bahas seru-seruan di Pro 2 Sport.
0: Yes.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Iya.
0: Ya, jadi sesuai janji aku tadi, teman Pro 2, aku bakalan kasih nih beberapa info tentang dunia sport atau olahraga pada santesian kali ini. Mm-hmm. Jadi informasi pertama itu aku bakalan kasih tentang dunia MotoGP.
1: Oh.
0: Oke, jadi di Pertamina Grand Prix of Indonesia akan digelar di sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 sampai 11 Oktober 2016.
1: Oh.
0: Seri ke-17 MotoGP ini tersebut akan menjadi penentu nih dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026 ini.
1: Alright, alright. And then
0: dan pembalap MotoGP asal Spanyol ini yaitu George Martin datang ke Mandalika sebagai pemuncak klasemen sementara dengan mengoleksi 333 poin. Ia kini hanya terpaut 2 angka nih dari Marc Marquez di urutan kedua yang mengantongi 331 poin. Wow, beda tipis sekali
1: bener
0: ternyata
1: ya,
0: Pro 2.
1: Ya.
0: Dan Marquez ternyata berhasil nih memperkecil jarak dengan Martin usai memenangi MotoGP di Jepang di sirkuit Motegi. Namun catatan buruk di Mandalika menjadi tantangan besar nih bagi si Marquez ini dalam upayanya merebut pimpinan klasemennya. Dan juara dunia 7 kali itu belum pernah nih menyelesaikan balapan utama di Mandalika sejak 2026. Dan kini ia bertekad nih untuk mengubah rekor tersebut dengan meraih kemenangan perdananya di sirkuit tersebut.
1: Amin.
0: Semoga si Marquez ini bisa nih.
1: Betulan ya. Bisa jadi juara gitu.
0: Iya, amin. Dan sementara itu balapan utama ini akan digelar pada Minggu nih, tanggal 11 Oktober 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia
1: Lusa,
0: Barat.
1: Lusa gitu ya.
0: Iya, benar. Dan balapannya itu sejauh 27 putaran nih dapat menjadi momentum penting dalam perburuan gelar musim ini.
1: Alright.
0: Gitu.
1: Wow.
0: Jadi semoga aja Marquez ini bisa juga nih melambung si George Martin tadi.
1: Betul.
0: Karena katanya kan udah 7 kali ini dia belum menyelesaikan balapan utama di Mandalika tuh sejak 2022.
1: Ya.
0: Semoga tahun ini rezeki dia.
1: Iya. Ale mau nonton enggak?
0: Mau sepertinya.
1: Kita nonton di TV aja Ale ya.
0: Iya. Dan buat teman-teman Pro 2 nanti aku bakal balik lagi bareng Kak Nindi tentunya bahas di Pro 2 Sport. Jadi jangan kemana-mana. And you know who I wanna thank? I wanna thank me.

0: ngechat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Yes, ini satu info lagi Ale sebelum closing.
0: Bener
1: ya.
0: Benar banget. Mm-hmm. Jadi info kali ini datang dari dunia sport olahraga, mm-hmm, yaitu pelatih Persib Igor Tolik nih, mm-hmm, yang menyanjung kecerdasan pemainnya usai mengalahkan Port VC.
1: Oh, nah,
0: skuad Pangeran Biru ini menang 3-1 nih atas, mm-hmm, wakil Thailand pada laga perdana, mm-hmm, ASEAN Club Championship, hmm, atau ACC. ACC, hmm, proposal kali.
1: Ini kayak sudah di approve ceritanya.
0: Skripsi.
1: Benar.
0: Ternyata gol kemenangan Persib ini di Thammasat Stadium Pathomthani, hmm, Thailand, oh, pada Kamis, okay, 8 Oktober, hmm, yang diciptakan oleh Mariano Peralta, huh, Bergwijn Ho, dan Luka Minalo,
1: okay.
0: Dan satu gol lawan ini diciptakan oleh Jude Son Subbel, dan bisa dibilang ini tentunya jadi batu loncatan lah.
1: Betul.
0: Buat Persib agar kedepannya bisa lagi nih memenangkan pertandingan-pertandingan bola kedepannya.
1: Betul. Tapi memang Persib kan keren-keren kan. Tapi lebih keren apa?
0: Lebih keren lagi di Pro 2.
1: Iya, PSM di dadaku.
0: Bener.
1: Dong. Tapi Ale kan Kendari ya.
0: Iya.
1: Di Kendari tahu nggak nama persatuan sepak bolanya?
0: Aduh, jujur iya, saya iya, kan nggak terlalu suka bola.
1: Oh, betul ya. Tapi kamu PSM kah? Ngikutin kah atau kayak ya sekadar tahu?
0: Sekadar tahu aja sih, mm-hmm, tapi kalau kayak ngedukung pastinya ngedukung.
1: Betul, harus dong. Semua, mm-hmm, klub-klub bola kalau selama dia mau bela Indonesia kita
0: bener,
1: dukung.
0: Benar, benar banget tentunya. Dan mungkin itu aja info, okay, sport pada santai siang kali ini,
1: yes,
0: karena kita
1: masalah
0: juga udah dibatasi waktu, udah
1: ya,
0: jam 2. Kita
1: bak-
0: nanti bakalan balik lagi bahas Pro 2 Entertainment. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 9,8 FM Pro 2. 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Ya.
0: Bye-bye.
1: Terima kasih Ale. Yeah.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

0: bisa.
1: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
2: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
1: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Tanya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
3: Kak, aku mau cerita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

98.8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Pro 2 Entertain, teman Pro 2 di hari Jumat ini. Mungkin ada banyak dari kamu yang mau menghabiskan weekend itu nonton film. Nah, ini ada salah satu rekomendasi film terbaru yang akan tayang, ya kan, bisa masuk di list kamu. Jadi judulnya film Bapak Paling Jujur. Jadi ini film komedi, temanya tuh politik yang dibalut dengan komedi satir terhadap beberapa realita yang terjadi. Dan filmnya diadaptasi dari film Korea, judulnya Hanes Candidate atau Jang Yu Jeong di tahun 2020. Aku sih udah nonton versi Koreanya dan lucu ya, jadi kayak agak penasaran juga versi Indonesianya. Apalagi film ini dibintangi aktor, ada Ando Vida Lopez sampai Benedict Siregar, ada Soleh Solihun, Indy Barens yang juga ternyata menambah kelucuan di film Bapak Paling Jujur ini. Durasinya 103 menit, disutradarai sama Fajar Nugros dengan produser Aurora Lovenso Chandra, dimana film Bapak Paling Jujur ini bakal tayang nih minggu depan di tanggal 15 Oktober 2026 dan diklasifikasikan untuk penonton usia 13 tahun ke atas. Filmnya bercerita tentang seorang calon gubernur bernama Jones Prakoso atau diperankan oleh Ando Vida Lopez yang pandai pencitraan, di mana Jones bersama temannya Marbun alias Benedict Siregar menyusun rencana untuk menjaga citra Jones tetap sempurna sekaligus memenangkan hati rakyat. Nah, si Jones ini akan bekerja dengan calon wakil gubernur yang bernama Sambodo alias Soleh Solihun. Kemudian ini juga menampilkan Clarissa Taufan dan juga Naila di filmnya. Namun memang bencana di filmnya itu dimulai ketika nenek Jonas yang diperankan oleh Indy Barens mengutuk Jonas dengan membuatnya kehilangan kemampuan berbohong, dimana kutukan ini membuat Jonas mengatakan apapun yang berada di kepalanya kepada masyarakat. Nah, dikutip dari rri.co.id, setelah mendapatkan kutukan, katanya citra sempurna yang telah dibangun si Jonas ini itu runtuh, dimana dia gak bisa lagi pencitraan, gak bisa lagi gimmick gitu, karena dia harus jujur, mau gak mau dia pasti jujur gitu ya. Jadi disinilah serunya, apakah tantangannya seperti apa. Dan kalau di film Koreanya itu yang menjadi calon gubernurnya tuh si perempuan. Nah, sekarang diganti laki-laki. Jadi POV-nya pasti berbeda, komedinya pasti berbeda, dan menurutku pasti ini tetap khas Indonesia. Jadi nontonnya 15 Oktober.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 Radio Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini ada asal-usul 6601 di gitar Saki Vegans alias salah satu personelnya Avenged Sevenfold. Ini mungkin banyak yang bertanya-tanya, apalagi orang awam gitu ya, apa sih 6601 itu? Ternyata ini berkaitan dengan katanya tahun berdirinya Avenged Sevenfold di tahun 1999. Siapa yang kelahiran 99? Nggak ada ya. Dan nomor 661 ini kalau di Bali kan emang jadinya 1999. Dan ini memang maknanya adalah menjadi ciri khas gitar si Saki ini. Dan si gitarnya ini kan direproduksi bersama Setter Guitar Research. Jadi ini benar-benar custom banget sih angka tersebut. Dan nomor ini juga jadi selain jadi ciri khasnya juga jadi penanda dan pengingat kali ya bahwa si Avenged Sevenfold ini udah lama gitu, dari 1999, which is itu 27 tahun kalau aku nggak salah ya kan. Dan untuk si Saki sendiri, dia adalah salah satu memang pendirinya Avenged Sevenfold. Dan pada saat itu, jadi buat kamu yang kayak ini satanik gak sih? Itu harus kamu cari dulu, cari tahu dulu nih. Menurut yang punya aja ini bukan angka yang gimana-gimana, tapi angka pertama kali Avenged Sevenfold terbentuk gitu. Adakah di sini yang fans banget nih? Pasti udah tahu ya lah, tapi buat yang awam nih pasti baru tahu nih. Cuman di Pro 2 info-infonya itu mantap-mantap.

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it. Wow, viral ya. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

penertiban kenakalan remaja yang mengendarai kendaraan masih di bawah umur dan kendaraannya menggunakan knalpot bising atau racing, ya kan? Nah, operasi ini digelar di Polrestabes Makassar, dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar, Satuan Mamapta, dan Satuan Intelkam Polrestabes Makassar. Dalam operasinya, ini digelar selama beberapa hari terakhir, di mana petugas gabungan operasi berhasil mengamankan ratusan kendaraan bermotor, ya. Kombes Pol Arya juga menjelaskan ada 352 kendaraan yang ditindak, sebanyak 245 unit menggunakan knalpot racing, sementara 73 pelanggaran terkait penggunaan helm dan 34 terkait penggunaan tanda motor kendaraan yang tidak sesuai dengan aturannya. Adakah yang menjadi korban? Tapi saya bukan korban ya. Yang menjadi pelaku di antara pelanggaran ini ya, jangan diulang lagi, dan kalau sebelum berkendara please make sure pastikan semua surat-surat berkendara kamu lengkap, terus juga alat berkendara kamu lengkap, apalagi bermotor tuh teman pedua ya. Jangan sampai kamu dirugikan oleh diri kamu sendiri.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu...

0: ke penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
0: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: 96,8 Radio Prodo FM, teman terbaik kamu. Terima kasih dan nemenin aku, teman Prodo, di santai siang. Nanti ada Naura yang nemenin kamu di sore ceria. Tapi ada Rila dulu di Prodo Jakarta nih, musik
1: indie. Ada yang Karen share
0: musik planner. Oh, enggak ada relay ternyata. Tapi ya udah, teman Prodo, tungguin Naura nemenin kamu. Siap-siap, jangan sakit-sakit. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal, cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia nggak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

0: 174 POB request push back and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

96,8 Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Raisa Pijering Bersena Bestandi, awal kisah selamanya. Enak banget didengerin sore-sore kayak gini di hari Jumat. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Ya sore tapi cuaca di luar panasnya minta ampun. Tapi mudah-mudahan bisa adem dan enjoy dengan playlist lagu Prodo Makassar di sore ceria hari ini, ditemenin sama Naura. Nanti kita bakal ngebahas banyak hal, dan juga kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum punya aplikasinya, buruan dong di download di App Store atau di Play Store HP kamu, karena aplikasinya itu gratis. Dan bukan cuma bisa dengerin streaming Prodo Makassar, tapi di situ kamu juga bisa replay terus konten-konten mana yang mau kamu dengar. Ada Sandiwara Radio, ada Aku Mau Cerita juga, podcast habis siaran dan updatean weekly top 20 dan Bintang Pro 2 RRI Makassar of course ya. Jadi semuanya di situ paket lengkap dan enggak bakalan ada skip-skip iklan. Tenang, tidak ada ji iklannya teman Pro 2. Dan follow all social media kita juga ya, ada TikTok dan Instagram di @RRI_Pro2Makassar.

Teman terbaik kamu. Lagunya dulu, style makannya.

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan. Aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di sore ceria teman Pro 2. Dan kabar gembira buat kamu pemburu konser yang suka banget nontonin konser nih di tahun 2026. Nah, ada konser besar yang nanti bakal berlangsung di tahun 2027. Yes, itu adalah La La La Fest Indonesia 2027 yang sudah mengumumkan secara resmi siapa aja headline yang bakal nanti tampil di La La La Fest. Nah, berbeda dengan tahun kemarin, tahun ini konser La La La Fest itu bakal dilaksanakan di 3 negara Asia selain di Jakarta, of course. Itu nanti bakal diadakan di Filipina dan juga di Bangkok, Thailand. Manila, Jakarta dan juga Bangkok. Nah, salah satu headline yang sangat-sangat mencuri perhatian itu adalah ada Olivia Dean yang menjadi headliner yang aduh ternyata bukan hanya tampil di Jakarta aja tapi di 3 negara sudah dikonfirmasi di situs resminya Olivia. Itu nanti bakal tampil di 3 negara itu yaitu di tanggal 14, 17 dan juga 20 Januari 2027. Dan kehadiran dari Olivia Dean ini menjadi atau menandai debutnya di Asia Tenggara nanti. Nah, kalau di Indonesia sendiri di Jakarta itu nanti di tanggal 17. Jadi pertama itu di Filipina dulu di Manila, habis itu ke Jakarta, habis itu ke Bangkok. Dan kalau kita ngomongin Olivia Dean ini mungkin yang baru mengenal itu lewat lagu terbarunya kemarin yang So Easy to Fall in Love, tapi sebelum itu banyak banget lagu-lagunya Olivia yang keren-keren juga. Nah, kita bakal ngebahas tentang profil dan juga perjalanan karir dari Olivia Dean yang memang kita kenal bahwa dia ini penulis, penyanyi sekaligus juga penulis lagu asal Inggris yang dikenal lewat perpaduan music soul, R&B, jazz dan juga pop. Nah, Olivia ini punya suara yang sangat hangat, lembut tapi tetap kuat secara emosional. Kok emosional? Nah, liriknya ini banyak banget membahas tentang cinta, hubungan antar manusia, terus juga penerimaan diri dan juga pengalaman pribadi. Dan dalam beberapa tahun terakhir namanya berkembang dari musisi pendatang baru menjadi salah satu penyanyi pop soul Inggris yang paling menonjol. Di album The Art of Loving dan lagu Man I Need ini menjadi titik penting yang membawanya ke tingkat popularitas internasional. Lahir 14 Maret 1999. Ini kalau Maret itu zodiaknya Pisces ya, kalau tidak salah. Iya, Pisces. 99, ih beda 1 tahun aja sama Olivia. Nah, untuk perjalanan karirnya sendiri ini dimulai di awal tahun 2018 sampai 2020 itu memulai karir profesionalnya dan merilis musiknya sendiri, kemudian memperkenalkan EP seperti Okay Love You Bye and What I'm Gonna Do on Sundays. Nah, pada fase ini ya mulai membangun identitasnya sebagai penyanyi dengan warna soul yang klasik tapi tetap terasa modern. Nah, di tahun 2021 sampai 2023 ini sudah mulai mendapatkan pengakuan dari banyak musisi dan juga pendengar teman Pro 2. Dan ini di tahun 2023 ia merilis album debut Messi yang mencapai posisi keempat tangga album Inggris dan masuk di nominasi Mercury Prize. Ini adalah salah satu penghargaan musik penting dan bergengsi di Inggris dan ini pastinya memperkuat juga reputasinya Olivia sebagai penulis lagu yang matang. Di tahun 2024 akhirnya Olivia memperluas jangkauannya ke internasional di mana ia tampil di berbagai festival dan juga panggung internasional juga. Terus di tahun 2025 nih disinilah titik balik dari seorang Olivia Dean dikenal banyak orang di mana terobosan besar menuju pasar global di album keduanya itu dia tadi The Art of Loving yang dirilis pada September 2025 dan album ini langsung menduduki posisi pertama tangga lagu untuk album Inggris. Sementara untuk single Man I Need ini juga mencapai posisi pertama single Inggris gitu. Jadi memang sudah dari tahun 2018 sampai akhirnya 2025 meledak secara internasional dan salah satu juga yang memperluas popularitasnya itu dia tadi lagu
so easy to fall in love. Dan di tahun ini 2026, Olivia berhasil memenangkan Grammy untuk Best New Artist pada Februari 2026. Pada BRIT Awards 2026 juga ia berhasil membawa pulang langsung 4 penghargaan teman Produa, termasuk Artist of the Year dan Album of the Year juga. Dan pastinya kesuksesannya ini berlanjut ke panggung besar internasional pada Juni 2026. Ia juga berhasil mencatat sejarah dengan menjual habis 6 malam pertunjukan perdananya sebagai penampil utama di arena The O2 London. Wah, langsung 6 malam langsung habis teman Pro 2. Ya memang ya, yang namanya berkarir di dunia musik itu tidak mudah, bisa kita lihat dari 2018 diperjuangkan dan akhirnya di tahun 2026 berhasil mendapatkan banyak pengakuan lewat penghargaan yang berhasil dimenangkan juga. Jadi tidak gampang untuk bisa ada di posisinya Olivia Dunn saat ini. Yang gampang itu kalau menurutnya Olivia Dunn itu cuma ada di lagunya, yaitu Fall in Love. Yes, so easy to fall in love.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

Yes, Nuna teman Produa, falling in love. Kalau kita ngomongin tentang Nuna itu kayaknya informasinya gak habis-habis ngulik tentang prestasinya. Ada info tentang Nuna, prestasi lagi setelah kemarin udah resmi merilis albumnya Island Girl. Nah kali ini ada kabar menggembirakan dan membanggakan juga dari Nuna, karena Nuna ini berhasil mencetak sejarah sebagai girl group Indonesia pertama yang tampil di Live Genius Open Mic yang tayang di hari Kamis 8 Oktober 2026 kemarin. Dan menariknya nih, penampilan mereka ini bersamaan dengan momen ulang tahunnya Kristi. Jadi sebelum tampil, teman-temannya ada Baila, Syaz dan juga Esther itu kasih ucapan happy birthday dulu buat Kristi. Abis itu nyanyi deh. Dan yang bikin bangga ya, karena pastinya no lip-sync ya, karena kita tahu kualitas suara dari Nuna ini udah luar biasa banget. Udah tampil di berbagai festival juga, terus juga dari program-program eksklusif seperti Genius Open Mic. Setelah kemarin juga berhasil mencuri perhatian lewat penampilannya di One Take kemarin di Jepang, itu luar biasa banget. Ini menunjukkan kalau kualitas dari Nuna girl group asal Indonesia, meskipun ada di bawah naungan internasional, ini justru memang membanggakan juga. Tapi kita sebagai satu kampungnya ya, orang Indonesia, tetap bangga sama empat perempuan cantik ini, Island Girl, yang pastinya setiap lagu-lagunya itu bikin kita bajoget jo. Seperti lagu yang mereka bawakan kemarin itu dari album debut mereka, yaitu Star. Jadi buat kamu yang pengen lihat secara full penampilan mereka, kamu bisa aja ke akunnya Genius Open Mic, karena di situ ada empat wanita Indonesia cantik yang sedang memamerkan suara luar biasanya. Pokoknya kita tunggu lagi seperti apa gebrakan-gebrakan lain dari Nuna, karena setiap minggu, setiap bulan ada aja informasi tentang Nuna yang bikin kita jadi senyum-senyum sendiri saking bangganya jadi adek-adeknya mereka.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Kamu 8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman

0: Balik lagi di Sore Ceria di 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, hari ini ada Uci yang nemenin Naura bakal
1: hai,
0: kasih.
1: Teman
0: berdua. Hai, kamu datang membawa apa Uci?
1: Jadi kali ini ada info dari seputar praktis MotoGP nih.
0: Oke, ada apa di MotoGP?
1: Iya, jadi Raul Fernandez memimpin sesi praktis MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 1 menit 28,725 detik.
0: Wow.
1: Nah, di lain sisi ada Marc Marquez yang juga mengamankan tiket langsung ke Q2 setelah menyelesaikan sesi di posisi kelima. Nah, sesi yang berlangsung di sirkuit Mandalika ini yang berada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada Jumat 9 Oktober 2026 sempat mengalami penundaan. Gangguan teknis pencatatan waktu pada sesi praktis Moto 2 menyebabkan jadwal latihan MotoGP mundur sekitar 30 menit nih.
0: Oke, tapi untung cuma 30 menit ya.
1: Iya, nah yang menarik lagi nih teman berdua, pada awal sesi Enea Bastiani, Alex Rins, dan Pedro Acosta berhasil mencatat waktu tercepat. Sementara Marc Marquez belum mampu menembus 10. Alex Rins dan Pedro Acosta berhasil mencatat waktu tercepat.

0: tidak bisa berada di juara.
1: Iya lagi.
0: Pertama tapi enggak apa-apa. Kan sudah melakukan yang terbaik. Benar sekali.
1: Di dalam perlombaan.
0: Betul.
1: Tapi biasanya dia selalu menang, Kak. Makanya aku ngidolain.
0: Oh, jadi kenapa tiba-tiba tidak menang ini?
1: Iya, mungkin ada ini sesuatu hal.
0: Iya, mungkin lagi di fase-fase tidak fokus di.
1: Iya, mungkin atau lawannya yang sudah tambah jago.
0: Ya bisa jadi juga ya. Dan pastinya katanya MotoGP Mandalika 2026 ini berlangsung di hari ini 9 sampai nanti 11 Oktober 2026.
1: Iya.
0: Di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Nusa Tenggara Barat. Oke deh, supaya nanti tambah semangat pemain-pemain MotoGP yang ada di sana, kita bakal mengirimkan Uci ke sana. Siap.
1: Siap.
0: Diurus dulu surat cutinya, nah Uci.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Waktu tiba teman Pro2 dari Anayaka. Yes, tibalah waktunya Uci untuk update lagi informasi terbaru buat teman Pro2.
1: Hai teman Pro2.
0: Nah, udah dikumpulin lagi setelah tadi Uci abis dari sirkuit MotoGP Mandalika.
1: Iya, betul.
0: Sekarang harus balik lagi karena ada tugas yang harus dipenuhi ya. Nanti tidak memenuhi jam kerja di laporan magangnya ini. Ada updatean terbaru apa ini Uci di hari Jumat berkah ini?
1: Oke, teman Pro2, jadi kali ini ada updatean yang sangat menarik.
0: Apa
1: nih,
0: itu?
1: Di mana warga Purwokerto, Kabupaten Banyumas dapat menikmati pengalaman kuliner khas Thailand tanpa harus bepergian ke luar negeri. Wow. Festival kuliner ini bertajuk Sun Thai Street Food. Asik.
0: Sun Thai Street Food.
1: Yes,
0: waduh.
1: Sorry kalau
0: cocok ini tuh sawadikap, kapunkap.
1: Nah, festival ini tuh hadir pada hari ini 9 Oktober sampai dengan 18 Oktober 2026.
0: Oke.
1: Dengan menawarkan beragam makanan dan minuman khas Thailand sekaligus wahana permainan untuk berbagai kalangan usia.
0: Yes, waduh. Yes. Kalau kita kalau kulihat-lihat vlognya orang kalau lagi liburan kulineran di Thailand itu rata-rata jenis makanannya itu kayak segar-segar, pedis-pedis yang kayak makanan laut yang mentah kayak cumi mentah ya kan? Udang mentah juga, terus juga ada campuran-campuran yang udang terus pakai lombok biji deh enaknya.
1: Sambal Thailand itu kayak
0: enak sekali.
1: Betul. Thailand kayak ngiler banget.
0: Betul sekali. Tapi sekarang kita tidak harus ke Thailand tapi cukup ke
1: Purwokerto
0: teman Pro2. Ya udah habis ini kita enggak jadi urus paspor karena tidak perlu di paspor untuk ke Thailand. Kita langsung aja on the way ke Purwokerto.

0: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sangsekerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB. Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Nungguin ya, nih aku puterin, spesial buat kamu.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Sahabat Kreatif, di media sosial, terkadang kita suka tanpa sadar memberikan komentar julid, sampai menyakiti hati orang lain. Bahkan ikut terburu-buru menyebarkan informasi yang kebenarannya belum valid. Belum lagi informasinya dari sumber yang berasal dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal sudah jelas banget loh, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam.
1: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: Fit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Kamu 8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: Komen-komen ngasal.
1: Sle itu apa?
2: Sle itu kayak sle. Sle itu kayak apa nih? Kayak gorgeous gitu, kayak beauty, cantik begitu.
3: Sle. Ih, apa itu sle? Wen, aku tahu. Udah aku tahu.
4: Sle itu bersikap anggun dan apa ya? Bersikap anggun di segala situasi.
5: Sle itu kok kayak anggunly, kayak lebay.

0: Leslie. Kata yang sering kau ucapkan saat bertemu dengan sahabatmu sebagai bentuk pujian untuknya. Kupikir itu hanya sebuah kata yang kau gunakan saat bercengkrama dengannya. Sungguh tak kusangka dan tak kuduga kamu menggunakan makna sebenarnya dari kata ini untuk mematikan rasaku padamu. Ya, yang artinya membunuh, membunuh tanpa perasaan, membunuh tanpa belas kasihan. Biarlah ku kubur dalam-dalam rasa ini sebagai kenangan yang pahit dalam memori hidupku.
1: KKN di Produa.
2: Komen-komen ngasal.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
4: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produksi kreatif unggulan. Lagu terbaru Willy Sopakua bersama Kai Hulu, Papa Mama Pupasang, adalah sebuah perayaan dan penghormatan kepada orang tua lewat musik yang menyentuh jiwa. Di balik melodi tersimpan kisah personal Willy yang memberi nyawa pada pesan lagu ini. Lebih dari sekadar lagu, karya ini menjadi kolaborasi kreatif yang mengangkat budaya Maluku. Dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Kota Ambon memastikan produksi berjalan maksimal, menunjukkan bahwa karya personal dapat diperkuat oleh dukungan institusi untuk menjangkau lebih luas dan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: 174POB, request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap, black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama, cockpit voice recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan flight data recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim hingga ribuan derajat serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Ada Meiska, teman Pro2, keras kepala. Waduh, kalau masalah ngomongin adu keras kepala, coba deh diadu sama Taurus. Udah gak ketolong lagi keras kepalanya yang zodiaknya Taurus. Terus ditambah lagi anak bungsu. Terus ditambah lagi apa ya? Pokoknya itu udah susah banget, keras kepalanya udah di atas level rata-rata. Nah, bukan cuma Taurus yang keras kepala, tapi buat yang punya adek itu kalau disuruh belajar, apalagi adek zaman sekarang itu gen-gen alpha, itu rata-rata udah susah banget mau dikasih tahu kan. Keras kepala banget karena gen alpha ini gak tahu kenapa kayak punya jawaban sendiri-sendiri kalau ada dikasih tahu kangi gitu. Jadi mungkin ini jadi PR besar kita juga sebagai kakak, untuk gimana sih caranya ngasih tahu adik-adik kita untuk misalnya belajar, apalagi semuanya kan mungkin karena terpengaruh yang namanya handphone, game, terus juga media sosial juga. Itu kayak susah sekali dikasih tahu, akhirnya pekerjaan atau tugas-tugas sekolah itu sudah tidak bisa dikerjakan lagi. Karena ternyata baru kak tahu teman Pro2 kalau selama ini di tahun ajaran untuk anak-anak SD atau siswa-siswa itu ternyata kayak otomatis naik kelas di, gak kayak di angkatanku ya, kalau memang nilainya tidak mencukupi itu bakal tinggal kelas. Ternyata gak tahu mulai di tahun berapa itu sudah otomatis akan naik kelas. Dan untuk tahun ajaran 2027 nanti, ini Mendikdasmen, Menteri Pendidikan dan, coba apa kepanjangannya ini, Mendikdasmen itu, nanti katanya nanti bakal diberlakukan lagi aturan tidak naik kelas bagi siswa. Jadi Mendikdasmen Abdul Mukti ini menyebutkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan opsi penerapan kembali kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Nah, rencananya ini muncul dari rekomendasi Dewan Pendidikan agar kenaikan kelas siswa tidak lagi berlangsung secara otomatis. Nah, ini baru kak tahu kalau ternyata sudah tidak ada mi istilah tinggal kelas teman Pro2. Dan kebijakan ini direncanakan berlaku untuk seluruh sekolah baik negeri maupun juga swasta, tetapi masih menunggu persetujuan lebih lanjut. Nah, menurut Muti nih, kebijakan ini bertujuan untuk membangun kesungguhan dan budaya belajar siswa, bukan hanya sekedar memberikan hukuman. Jadi siswa ini diharapkan dapat naik kelas berdasarkan perkembangan kompetensi dan juga usaha belajar dari siswa, di mana nantinya proses pendidikan tidak hanya fokus pada penyelesaian masa belajar tetapi juga pencapaian kemampuan siswa. Ih, setuju. Memang kenapa kok tiba-tiba dihilangkan itu tinggal kelas? Ya Allah. Dan komentar-komentar dari yang punya adik, yang punya ponakan itu, dan mungkin yang udah punya anak, itu pada menyambut positif untuk kebijakan ini yang nantinya ya mudah-mudahan bisa berlaku ya segera di tahun 2027. Karena kalau dari ini, dari Zella itu katanya bagus deh biar tahu maknanya berjuang dan usaha. Iya, lagi siapa di sini yang pernah kayak begadang menghafalkan materi karena besok mau ulangan harian kayak gitu-gitu. Terus juga ada Nita, capek jadi guru siswa yang tidak bisa perkalian dua harus dinaikkan ke kelas 8. Iya ya, kenapa? Kenapa tiba-tiba? Nanti saya akan cari tahu buat teman Pro2 juga yang belum tahu kalau ternyata sudah tidak ada sistem tinggal kelas. Nanti kayaknya muka cari tahu kenapa tiba-tiba dihilangkan sistem tinggal kelas itu. Terus, ini dari Gleamia katanya nih, iya harus ada sistem tinggal kelas karena masa ada anak SMP masih belum membaca, masih belum bisa membaca tapi sudah SMP. Nah kan, aduh, bukannya memang baru bisa naik kalau sudah sesuai dengan kemampuannya kan. Bahkan dulu di zamanku ada yang sampai kayak dua kali tinggal kelas loh, karena memang karena tidak belum bisa gitu. Ya mudah-mudahan segera terrealisasi supaya terciptalah generasi-generasi muda, adik-adik kita yang benar-benar bisa dan mampu untuk berada di kelas yang memang sesuai dengan kemampuannya. Jadi nanti bisa membanggakan dan juga membangun negara Indonesia dengan sempurna.
1: Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumbuh.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Balik lagi di 96,8 Peradua RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Selamat pagi dari Lala Huta featuring Tuan 13. Meskipun judul lagunya Selamat Pagi dan udah malam, tapi mudah-mudahan semangatnya masih sama kayak tadi pagi, masih full energi karena mungkin ada yang baru mau memulai aktivitasnya. Buat teman Peradua yang dapat shift malam atau justru hari ini lagi mau hangout bareng teman kamu, pasangan atau family time atau mungkin me time juga, sambil kita update info fashion. Yes, di setiap hari Jumat jam 7 malam Peradua Makassar bakal update info tentang fashion di dunia ini. Nah, kali ini kita ke Provinsi Jambi yang semakin menunjukkan tren positifnya dalam sektor industri kreatif. Nah, hal ini terlihat dari menjamurnya usaha kafe yang rutin mengandalkan musisi lokal serta kebutuhan talent dan juga promosi dalam produk UMKM melalui dunia digital. Nah, pastinya teman Produa senada dengan hal tersebut ada Ratu Kevina ya, seorang pelaku industri kreatif yang menambahkan bahwa kolaborasi antar talent dan juga UMKM di bidang fashion ini juga menjadi peluang emas, di mana generasi Z atau Gen Z yang punya talenta dalam modeling kini tidak hanya beraktivitas di atas panggung, tetapi juga ternyata berperan penting dalam mempromosikan produk-produk kreatif lokal yang berdampak pada ekonomi daerah. Jadi sinergi antara pelaku seni dan juga sektor UMKM kini membuktikan bahwa ekonomi kreatif di Jambi bukan hanya sekedar hobi, melainkan sektor prospektif yang mampu menjadi roda penggerak ekonomi di masa depan. Keren. Jadi semuanya ibaratnya jadi satu tim ya, kerjasama mulai dari produk UMKM, terus juga usaha kreatif, dan bahkan sampai ke dunia fashion juga. Keren-keren. Dan mudah-mudahan dan pastinya kayaknya di Makassar juga sudah mulai berkembang juga untuk industri kreatif, utamanya di bidang fashion teman Produa. Dan nanti kita bakal update lagi info fashion kamu, jadi pastiin kamu tetap di sore ceria meskipun udah malam.
1: Radio Republik Indonesia, this is your station, Produa FM Makassar.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Masih ngebahas tentang fashion, teman Pro 2. Ada salah satu fenomena fashion yang akhir-akhir ini lagi ngetren di kalangan anak muda. Yes, kalau kamu pernah mendengar fenomena atau tren kebaya goes to daily. Dari namanya aja ada kata kebaya, itu artinya udah kebayangkan pakaian atau fashionnya seperti apa. Nah, kalau di zaman-zaman dulu, kebaya itu pasti identik dengan acara-acara yang formal, misalnya wisudahan, nikahan juga. Nah, kalau di zaman sekarang itu fenomena memakai atau menggunakan kebaya sudah menjadi fashion untuk kalangan anak muda yang bahkan bertransformasi menjadi busana hangout yang super stylish. Dan fenomena kebaya

Ya, Goes to Daily ini membuktikan kalau anak muda zaman now itu punya cara super kreatif untuk melestarikan budaya tanpa harus kehilangan sentuhan gaya personal mereka. Karena artinya memang yang namanya perkembangan zaman, terus juga budaya kadang ada yang harus menyesuaikan supaya itu tidak terlupakan. Yaitu dengan cara memadu padankan pakaian-pakaian tradisional dengan yang lagi tren sekarang ini. Contohnya misalnya pakai pakaian atasannya kebaya, terus bawahannya pakai jeans, kan enggak mungkin kemana-mana pakai rok songket tuh, kayak agak susah untuk harus beraktivitas gitu. Nah, belum lagi dengan tambahan sentuhan sepatu sneakers ini juga biasa dipadupadankan dengan kebaya supaya kelihatan lebih muda dan juga lebih baratnya kayak kebaya skena kali ya, kebaya kekinian gitu. Jadi ada banyak modifikasi kebaya yang memang sekarang sudah menjadi tren anak muda. Misalnya ada yang potongannya dibuat lebih longgar. Kalau kebaya kan kayak ngepas banget kan. Nah, kadang ada yang sudah dibuat lebih longgar kayak oversize. Terus juga dengan gaya-gaya atau potongan-potongan lebih pendek, tapi enggak sampai crop top banget, tapi maksudnya sampai betul-betul bagian pinggang pas gitu. Terus juga ada yang lengannya dimodifikasi seperti menggunakan lengan balon, dan juga akses-akses atau aksen tambahan di model-model kebayanya itu juga semakin menambah kreativitas fashion anak muda yang tetap kekinian tapi tidak meninggalkan warisan budaya, yaitu adalah kebaya gitu. Karena memang sekarang banyak banget yang mix and match pakaian kebaya dengan misalnya pakai celana culot, jeans juga bisa, rock jeans juga bisa. Terus juga model kebayanya juga jauh lebih yang aman dan nyaman untuk digunakan, gak sampai ngepres atau ngetat banget. Dan kalau yang misalnya lagi ada acara formal pun yang mengharuskan Gen Z ini untuk menggunakan pakaian tradisional, kayak misalnya pakai pakaian adat, kebaya dan pakaian adat lainnya, biasanya supaya terlihat lebih eye catchy, lebih muda, biasanya pasti mereka pakainya sneakers, bukan lagi pakai heels. Karena memang ya tetap harus mengutamakan kenyamanan dalam pergerakan kalau lagi kerja ya, teman Pro 2 gitu. Saya pun sendiri dari zaman kapan ya, kalau misalnya kalau ada nih kan, saya itu sneakers garis keras, teman Pro 2, saya sepatu garis keras. Jadi kalau ada acara itu biasanya saya pakai sneakers. Tapi kalau betul-betul kayak kayaknya ini nanti bakal banyak undangan-undangan yang dengan hormat gitu ya, baru dipakai heels. Tapi kalau misalnya acara wisudanya biasa keluarga aku, pasti saya itu pakai kak sneakers, meskipun di atasanku itu kayak kebaya, pasti pakai sneakers. Bahkan pernah juga dulu pakai baju bodoh pun ya, saya juga pakai sneakers karena agak-agak sulit diriku untuk pakai heels. Jadi memang kita harus pintar-pintar memadu padankan fashion yang bukan hanya sekedar bisa terlihat cantik, tapi juga harus nyaman sama yang kamu pakai gitu. Keren-keren, ini artinya kita harus open-minded, gak harus kayak ih itu merusak budaya kita dalam berpakaian. Di mana-mana kebaya itu pakainya rok songket atau pakai rok batik, enggak boleh pakai jeans, enggak boleh pakai culot, enggak boleh pakai kargo. No. Karena sekarang memang harus mengikuti zaman, itulah caranya supaya warisan budaya ini tetap bisa dilestarikan gitu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

96,8 Produ RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Produ Supernatural dari Ariana Grande bakal menjadi penutup untuk sore ceria hari ini. Thank you so much yang udah stay dari tadi, dari jam 4 sambil dengerin Produ Makassar, dengerin updatean infonya, dengerin juga playlist lagunya. Thank you ya. Besok didengerin lagi, besoknya lagi, besoknya lagi. Pokoknya every daily, setiap hari di 96,8 Produ RRI Makassar, jamnya tetap sama juga, gak pernah geser lebih cepat atau lebih lambat, di jam 4 sore sampai jam 8 malam. Habis ini jangan kemana-mana karena masih ada Jaga Malam yang bakal nemenin dan jagain kamu nanti sampai jam 12. Tapi tunggu dulu, nanti di jam 8 kita live dulu di Pro 2 Jakarta, ada Music Live Chat yang bakal update informasi musik buat teman Pro 2. Download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store HP kamu, dan jangan lupa follow all social media kita juga, TikTok, Instagram @RRI_Pro2Makassar. Oke, okay, subscribe channel YouTube kita juga di @Pro2Makassar. Malam ini di hari Jumat aku pengen tutup siaran pakai pantun cakep kali ya. Mohon cakepnya teman Pro2 ya. Dan pantunnya itu kok jadi agak lupa ya. Tadi langsung ada. Oke, oke, oke, oke, oke. Tangan kejepit di atas busway. Naura pamit and

0: Hal ini disampaikan saat menghadiri sesi live stream di TikTok Shop. Dan ini juga disampaikan bahwa Rihanna akan merilis salah satunya yang berjudul Fancy Beauty. Rumor menjadi kenyataan, Jennie dan The Weeknd tampil sepanggung membawakan single kolaborasi mereka berjudul One of the Girls di After Hours Chill Down Soul di hari kedua. Chemistry mereka menjadi sorotan setelah sekian lamanya mereka tampil bersama kembali.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Indonesia.
1: Ya, semua berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes.
1: This is MLC Music Live Chat.
0: Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
1: Yo, ai.
0: Hari pertama,
1: hari Jumat nih, ting TGIF ya.
0: TGIF. Beda ya.
1: Lihat yang mulus belok.
0: Ada yang utama dan juga Elan nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
1: Betul, kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
0: Asik.
1: Sama J48.
0: Salah keramean. Keramean 48 gimana tuh in frame-nya tuh.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
0: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya.
1: Yippee.
0: EP perdana mereka berjudul Kirei. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
1: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat. Woo! Dan seperti janji kita berdua, teman yes. berdua tadi, kalau udah jam 7 malam gak mungkin kita cuma berdua aja malam
0: Bener. Ini karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
1: Wih nih, virtual.
0: Asik. Via Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Wih nih, baik ya.
2: Baik dong.
0: Baik-baik. Ini malam hari ini.
2: Sorry kita nggak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi pada di luar Jakarta ya bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Bandungnya mana Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung timur.
2: Tapi ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Oh. Agak serem ya.
1: Mepet nuklir ya jatuhnya.
0: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This Is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih, bisa dikenalin satu-satu nih.
1: Satu-satu boleh, silakan bang.
2: Gue Dinot di vokal.
0: Alright.
3: Oke, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut.
4: Babe di bass.
1: Oke, okay, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa namanya?
0: Tadi ya.
1: Siapa? Yang di drum Guntur. Siapa kan? Guntur.
0: Guntur. Okay. Alright. Jadi berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This Is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Kalau kenapa equal, sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa equal itu artinya kan kesetaraan kan?
0: Kesetaraan.
2: Kesetaraan, betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya, dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Paham. Jadi mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This Is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan hari ini.
1: Tiba-tiba kaget gak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Kaget. tapi boleh diceritain gak gimana pertama kali This Is Equal ini terbentuk coy?
2: Okay. Kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya, awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan. Jadi kita dari kecil bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama. Dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu.
1: Jadi karena teman-teman nongkrong bareng terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ini seru-seru. Berarti udah dari SMA ya?
2: Bareng ya, tuh. Kalau sama Tur itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil, berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Oh, teman kecil ya.
1: Berarti waktu saudara SMA juga dari. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Oh gitu. Jadi emang udah lama nongkrong. Tapi akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama, atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di begitu kan kita punya band juga masing-masing.
1: Oh. Grupnya.
2: Jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama ya?
0: Ini seru.
1: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Nah, ini kayaknya PUBG
1: atau kan, apakah kanan kiri? Kan?
0: Salah. Bukan kanan kiri.
3: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang ide sebenarnya. Semua ide ada di dia sebenarnya.
1: Kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gimana yang jawab Babe?
1: Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
1: Akhirnya
2: kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu.
1: Banyak
2: beberapa orang pintar itu termasuk kayak Ki Joko Bodo, terus Mama Lop. Sorry.
1: Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
0: Salah.
1: Mungkin nama album, nama ibunya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Filosofis juga ya.
1: Filosofis, benar.
0: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan. Benar.
1: Dari nama villa.
0: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin buat pengusaha villa, kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
0: Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya?
2: Kali dua sih.
1: Oh, kali dua. Oke.
2: Kita lah arahnya kemana?
1: Aman kalau gitu. Aman kan?
0: Aman ya.
1: Kok ini personel nyengir semua ya?
0: Gak tahu ini. Ada apa sih ini? Saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
0: Jadi buat kamu teman-teman produknya ambil seru-seruan juga di malam hari ini, ingin bertanya juga boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube Karta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Equal.
2: Asik.
1: Oke. Ini nih. Ini akang-akang berbakat.
0: Asik.
1: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya banyak nuansa-nuansa lucu.
0: Bener.
1: Kayak salah satu lagunya.
0: Bener.
1: Apa Titi tuh? DJ.
0: Yo,
1: iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
3: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5,
1: wow.
0: Ya.
1: Wow.
0: Oke.
1: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
3: Kalau cara penulisan sih hampir semua gue yang nulis. Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
0: Seru-seru.
3: Mainin kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
1: Yang mana kan yang ingin kamu sama yang?
3: Yang kangen lagi.
1: Oh, kangen lagi.
0: Alright.
1: Oke.
0: Menarik ini. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Equal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
3: Ini kalau secara teknis musik boleh Pak Fie jelaskan.
0: Aduh, boleh. Silakan. Singkat, Kang.
2: Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat ya, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya di situ. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda. Mas Ellen sama Mas Edit denger nih, dari mulai Kangen Lagi, terus Kiku Javpo, terus Titi DJ, itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
0: Oh, oke.
2: Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
1: Widih.
2: City popan gitu ya.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Ya, biar ke genji-genjian gitu kan lagi hebat.
1: Oh,
2: kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ, sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget, mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget. Okay. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya, kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening. Tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu, tapi secara genre kita pop sebenarnya, maksudnya ke pop juga sih.
0: Alright, benar-benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan, ya mungkin mau masuk unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
2: Betul.
0: Tapi apa nih yang membedain This is Equal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya? Dari mananya gitu?
2: Nah, bedanya ini vokalisnya ya. Dia bisa humoris.
1: Lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau gitu ya.
3: Saya lulusan Cagur.
1: Oh, dari situ ya.
2: Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
0: Bisa.
1: Top setan mungkin, kita enggak tahu kan.
0: Terlalu ekstrim.
1: Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
0: bener.
1: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya, itu udah nggak ada.
2: Nah kalau yes, bener.
1: Kalau dari This is Equal, apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?

0: itu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
1: Oke.
0: Di jalan ada apa invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
1: Nice.
0: Cewek gue tuh masih SMS dulu.
1: Oke.
0: Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum serame itulah.
1: Mm-hmm.
0: Terus tiba-tiba di SMS kan. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
1: Oh. Oke.
0: Gua tuh kasih lihat nih karena kan dia juga di situ. Gua kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gua baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gua tuh udah paham lah. Oh, ini udah kalau bahasa sekarang viral gitu kan.
1: Yeah.
0: Ini gue baru dengar, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah, mungkin kepikiran sama si PUBG, akhirnya dibikinlah notasi Chorusnya udah ada di 2012.
1: Wow.
0: 23 tahun kemudian. Dan itu si Forge-nya kita nggak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang oh ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
1: Oh wow, alright. Jadi karena waktu itu dari SMS benernya.
2: Bener. SMS siapa?
1: Itu kan cewek.
2: Oh iya bener.
1: Cewek.
2: Iya bener.
1: Iya, Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. biar gak mahal.
2: Karena ada paketnya dulu.
1: Ada paket SMS ya dulu ya.
2: SMS dulu ada.
1: Aduh, orang dulu.
0: Per karakter.
2: Iya gak ngerti.
1: Banyak yang gak ngerti.
2: Gen Z gak ngerti.
1: Gak tau talk mania ya. Gak tau pake talk mania ya.
2: Oh dari
3: tapi
2: situ
3: fun ya? Fact-nya ya di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu. Justru jadi banyak banget ya, maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
1: Nah,
3: sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
1: Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar.
2: Ada sekarang.
1: Iya. Dan untung berarti, kata-katanya itu ya.
2: Iya, katanya.
1: Iya.
2: Kalau enggak
1: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
2: Benar.
1: Gitu kan. Kalau enggak gini, pergi rindu tak pulang. Oh ya,
2: lucu-lucu tuh.
1: Iya, lucu-lucu di belakang truk tuh.
2: Benar. Astaga, oh dari situ ya, berarti kalau Titi DJ ya.
1: Ini
2: apa?
1: Baru inget gue.
2: Apa?
1: Untung gak ini kayak tulisannya, pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
3: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
0: Armada.
1: Armada, benar.
2: Titi DJ,
1: oke lah.
2: Udah bagus tuh. Oke. Kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
1: Kiku Japu
2: ini menarik nih, lucu nih judulnya lucu. Dari mana nih Kiku Japu?
0: Kiku Japu itu kita ambil dari, kita singkat juga sih.
1: Oke.
0: Dari Chorusnya itu, kini ku tahu jalan pulang.
1: Oh, oke. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
2: Bener.
0: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
1: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya.
2: Singkatan ya.
1: Ini ku tahu jalan pulang. Nah kalau lagu ini cerita tentang apa nih Kang?
0: Oke, kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket kenalan sama beberapa orang gitu. Ternyata, kayaknya ini cewek terakhir gue juga. Kalau ini tuh akhirnya.
1: Oke.
0: Ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
1: Oke.
2: Waduh.
1: Alright. Asik nih.
2: Ya jadi tujuannya akhirnya.
1: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
0: Setelah. Setelah ikhtiar.
1: Berubah. Berubahnya jauh banget. jauh banget. Tiba-tiba.
2: Bener. Gak salah tapi.
1: Iya. Setelah ikhtiar
2: akhirnya menemukan.
1: Iya bener.
2: Mana jalan pulangnya ya. Bener.
0: Setelah gue kasih sisipan Arab biar gak kemana-mana.
1: Iya. Aman.
2: Mantap.
1: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
2: Boleh. Kalau kata Harry. Kata Harry Priadi ya itu.
1: Iya di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
2: Kajunotnya blunder. Aduh blunder aduh, lagi.
1: Aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
2: Apa itu lagunya? Ada Kangen Lagi.
1: Kangen Lagi.
2: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
1: Kang PUBG.
2: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
3: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya normal-normal aja maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
2: Betul.
3: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi kangen.
2: Betul.
3: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya.

0: umum gitu.
1: Iya, iya, iya. Hmm.
0: Emang ada cewek emang dia lagi ngomongin cowoknya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda.
1: Hmm.
0: Bahasa Sunda kayak gini. Ngerti enggak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti. Ya.
2: Nanti kita bantu translate.
0: Okay. Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembe tadi abisnya ketemu gitu.
1: Oh.
0: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akangnya gitu. Uh-huh. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
1: Oh.
0: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana orang-orang di masa muda SMA gitu.
1: Uh-huh.
0: Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya, maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
1: Oh, okay.
0: Nah akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya, karena aku juga ngerasain juga gitu, emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya, ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan, kangen dan lagi gitu.
1: Yeah,
0: makanya
1: yeah.
0: Bikinlah si kangen lagi ini, liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita wow. yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah kangen lagi sebenarnya.
1: Oh.
0: Sesimpel itu sebenarnya.
1: Yes,
0: karena emang bikin lagu dari khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bisa bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu, terafirmasi sama orang, tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya kesana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu.
1: Oh.
0: Gitu sih.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Cara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu dari mana? Jujur dari angkot.
2: Dari angkot ya.
1: Oke. Okay. Ya bener, gak ada salah kan? Dapat inspirasinya bisa dari mana aja.
2: Sih, gak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini gak Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak?
1: Iya.
2: Ya kan? Ya angkot begitu kan biasanya.
1: Iya bener.
2: Cipratan chat. Cipratan chat
1: ya bener. Astaga. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Kangen lagi nih, salah satu single di album Kirei.
2: Betul.
1: Dari This Is Equal, teman bro dua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan masih bersama This Is Equal.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin kangen lagi dari This Is Equal.
0: Yo, City Pop sih.
1: City Pop
0: banget.
1: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
0: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
1: Benar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskus kita bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
1: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gua kayak gimana, maksudnya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
0: Ya, masa kaget sih, kaget ya kalau harus seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar, nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi apa kalau secara beda tuh gak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
1: Popnya, lebih kental, iya sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu.
0: Kiku Japu.
1: Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
0: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
1: Benar.
2: Yes.
1: Kiku Japu.
0: Salah. Ingin Kamu.
1: Salah.
0: Hope. Gue ya? Pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
1: apa
0: di,
1: itu?
0: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lah?
1: Gak tau lagi gue.
0: Tau lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan gak?
1: Benar.
2: Betul.
0: Nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
1: Oke.
2: Jadi di bagian ending lirik itu ada siopnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada siopnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hop ya, revisi ini hop ya, ini hop ya.
1: Gitu. Oh.
2: Soalnya awalnya kayak gitu. Cuman memang itu tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek, tapi dia nggak berani bisa.
1: Oh.
2: Jadi, pendam aja gitu ketika udah ada niat buat bilang dianya gagal lagi berani nggak berani ngungkapin kayak gitu.
1: Itu
2: cuma harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu kalau secara general si lagunya. Cuman kenapa dikasih nama Hope ya, karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
0: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan.
1: Iya.
0: Keren.
1: Berharap
0: gitu, nih. Hop.
1: Tang. Salah.
0: Sorry.
1: Itu iklan. Iklan provider itu.
0: Udah enggak ada juga provider.
1: Iya sih, bener sih.
0: Iya.
1: Benar, tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Ada bahasa Inggrisnya satupun.
1: Benar.
0: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
1: Clickbait cuy.
0: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merah itu. Nah kita cuma berharap sama satu lagu terakhir.
1: Benar.
0: Nah Ingin Kamu, apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada nggak nih Kang?
3: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
2: bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
0: Beban banget. Pressure.
1: Coba
0: Kang.
3: Enggak. justru yang Ingkam itu lagu teraman ya, kalau tidak ada.
0: Oh, okay.
3: Yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Bener. Ternyata bukan orang Inggris.
0: Iya, percaya.
3: Tadi percaya. Ada lirik apa tadi judul lagu Hope, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
0: Inggrisnya. Nah,
3: Kiku Japu apa tadi
0: bahasa Jepang ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga. Oh, Ingkam ya. Ya ini yang netralnya lagi
0: maksudnya. Income.
3: Income. Oh, income. Iya, iya, iya. Oh. Makanya itu tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah. Mual sih.
0: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
1: Mualnya.
0: Oh, iya, iya, iya. Ingin kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa kan? Ke left kayaknya, sinyal ke potong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain, Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
2: Nah, Ingin Kamu itu sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG. Pasti sama lirik, bahkan pas, boleh diteruskan?
0: Boleh, ya, boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
0: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
0: Iya, Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan, si Ingin Kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
0: Asik.
3: Ya, kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya Ingin Kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu, hidup sama lu, semuanya sama lu, semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur, bikin itu bikin lagunya cepat ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
0: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih, karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
0: Oh, Khalil Gibran.
3: Biasanya gue nanya Kak, ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana. Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Dia udah yang dibeli itu. Sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih. Apa kan tadi minta lagu, kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu. Ya udahlah buat
2: pelengkap
3: aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji, wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia pernah bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget, katanya inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial tapi inget gitu.
0: Oh.
3: Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillah ya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini ya. Mudah-mudahan income ini menjadi income.
0: Amin. Iya. Bener. Babe kayaknya baru tahu juga deh, baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
1: Bener.
0: Oke, tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
1: Betul, ada siapa tuh?
0: Ada tadi ada ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
1: Benar.
0: Terus juga tadi ada siapa nih, Leme Ryuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
1: Kangen lagi emang itu ya?
0: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
0: Oh.
3: Nah, biasanya kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya, zaman dulu ya, ketika main gitar itu jadi banyak. Sempet gak sih ada yang suka gitar yang main gitar gak?
0: Saya kan ngedit.
3: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
1: Iya.
0: Beda tapi Kang suka
1: beda
0: ya.
1: Beda Kang.
0: Oh, beda.
1: Beda enak ya Kang.
0: Iya, paham. Tapi ngerti. Iya maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik, jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat, gue bikinin lagu dong,
0: gitu.
3: Kan suka kayak gitu kan,
0: iya.
3: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari apa, dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
0: Oke oke, itu terjawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
0: udah jadi cerita ya.
3: Lagu ya udah seperti itu gitu.
0: Oke oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
1: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas aja ya.
0: Boleh coba.
1: Karena kan emang di sisi Quill tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat apa ya, kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
0: Biar mufakat lah gitu.
1: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
0: Atau Babe.
1: Gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
0: Biar lebih bijak gitu.
4: Karena beliau selalu netral.
0: Oke.
4: Kita lagi konflik, ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan. Memang beliau netral lah.
0: Berarti kalau jadi ada konflik, Babe yang menengahin ya, kayak biasa barudak gitu.
3: Nah, ya benar ya, gitu
4: ya. Benar banget.
5: Iya, sudah kamu memahami.
0: Oke.
5: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing sih. Maka kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
0: Oke.
5: Okay. Gak ambil pusing.
1: Iya benar. Saling positive memahami aja.
3: Positif banget pokoknya.
0: Positif banget parah.
3: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu, gua bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
0: Oke.
3: Okay. Tapi nah biasanya kan agak ego, bukan apa ya bu, ada sikap yang si Dino biasanya wah ini si Giri gimana nih, tapi biasanya Babe yang bilang gini, mungkin lagi capek.
0: Mungkin
3: lagi sibuk dia ya,
4: gitu. Bener banget
3: ini sampai sekarang.
0: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
1: Orang Zen.
0: Sufi ini, Sufi. Udah Sufi ya, sekali ya.
2: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kencang gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
0: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
1: Waktu kerja sama Dendels.
0: Iya. Anyer panarukan.
1: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
0: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya.
1: Benar.
0: Menjaga tempo permainan ya.
1: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, Teman Pro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
2: Oke. Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang Kangen Lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal. Kalau enggak ya ada di Dinot _ Equal. Dan gue aja nih.
0: Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
1: Kangen lagi tadi ya.
0: Kangen lagi.
1: Oke.
0: Terima kasih
1: banyak
0: This Is Equal ya.
1: Thank you Kang Dinot, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya, thank you banget ya.
0: Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, Teman Pro 2.
1: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
0: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Alan pamit.
1: Gue Edi Tama pamit.
0: Dan juga
1: This Is
3: Equal.
0: Oke. Okay.
1: Bye-bye.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Radio RR Makassar, teman terbaik kamu. Yes, teman Radio Jaga Malam ditemani dengan Ihsan untuk edisi hari ini. Dan di jam 9 malam untuk hari ini kita sudah ada di zona komunitas ya teman Radio 2 untuk edisi hari ini teman Radio 2 ya. Dan untuk zona komunitas aku bakalan bahas tentang komunitas yang paling aktif, benar-benar sibuk, yang sering diskusi, meet up, workshop, networking. Ini bagus banget sebenarnya teman Radio 2 yang bisa bikin kamu terus berkembang ya teman Radio 2 ya. Siapakah dia? Jangan kemana-mana, kita bakal bahas tetap segera di 96,8 FM Radio 2 dari Makassar, teman terbaik.

Nah, teman berdua, ini bakalan kita bahas untuk komunitas yang bisa menambah aktivitas kamu. Ya benar lah pastinya ya, ikut komunitas pasti kita pengen satu aktivitas yang bisa membuat kita jadi lebih functionable ya teman berdua ya. Yang pertama adalah komunitas developer dan teknologi. Ini ada Google Developer Groups Indonesia. Ini biasanya rutin mengadakan meetup, workshop, hackathon, event AI, Android, cloud, serta web di teman berdua. Terus juga ada React JS Indonesia. Ini salah satu komunitas React terbesar. Dan katanya nih teman berdua, puluhan ribu anggota di Telegram dan lebih dari 100 acara telah diselenggarakan. Terus ada Python Indonesia, dan ini juga aktif mengadakan meetup dan juga diskusi pemrograman. Di Ops Indonesia, komunitas yang untuk iCloud, dan pastinya kebernetan di CI/CD dan juga infrastruktur di teman berdua ada buat kamu. So, maybe ini kayaknya komunitas developer dan teknologi sangat sering buat yang namanya diskusi, meet up, workshop, dan juga networking.

Nah, startup and businesses ini sangat luar biasa, apalagi mungkin yang berbasis di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, capital city, Makassar, Jakarta, terus Papua gitu bang kedua. Ya, startup grid Indonesia ini yang katanya rutin bersama founder, investor dan juga praktisi startup yang biasanya berpusat di Jakarta mengadakan hal tersebut nih. Terus ada Indopreneur nih. Indopreneur ini komunitas wirausaha yang juga aktif berbagi pengalaman bisnis dan masalah-masalah yang ada di dunia bisnis, mungkin yang spesifik tentang bisnis apa yang kalian punya gitu teman-teman. Terus ada Open Source. Open Source juga ini adalah komunitas di Indonesia yang berfokus pada kontribusi open source, dokumentasi, proyek bersama, edukasi, teknologi. Pokoknya dalam komunitas bisnis juga kalian bakalan jadi super sibuk dan juga akan menambah wawasan kalian dengan cara berbisnis.

Oke, teman perdua, lanjut lagi di teman perdua ya. Kita bakal dikasih tahu kamu kalau misalnya komunitas-komunitas yang biasanya sangat sibuk dan super sibuk di teman perdua ya. Ada komunitas-komunitas programmer Indonesia yang dirangkum dalam IMPHNEN ya. Katanya IMPHNEN, benar ya. Entahlah ya teman perdua. Ini adalah salah satu komunitas programmer terbesar di Indonesia yang mengklaim lebih dari 250.000 anggota yang tersebar di berbagai platform dan aktif berdiskusi setiap harinya. Oh, terus juga desain dan juga UI UX ya teman berdua, UX Indonesia yang biasa membuat webinar, workshop, mentoring, networking dan berbagai desainer produk dan UX ada di sana nih teman berdua. Selain itu, untuk data science dan juga AI, sekarang untuk data science Indonesia ini aktif mengadakan webinar juga bootcamp sampai dengan diskusi mengenai AI, machine learning dan juga analitik di teman kedua. Kalau memang tujuan kamu adalah mencari komunitas yang ramai untuk networking, peluang karir di bidang teknologi, ini bisa banget nih kamu cari yang udah saya sampaikan tadi.

Itu dulu pembahasan kita untuk hari ini di zona komunitas. Habis ini kita bakal melangkah lagi untuk menjaga kamu di malam hari ini, teman kedua. Dan kita bakalan hadir di notifikasi malam, dan kamu bisa gabung 0811 10968 di RRI Biskut Podo Makassar lewat di Instagram kita, atau kamu bisa gabung lewat RRI Digital ya teman-teman, di kolom komentar Podo Makassar kamu bisa gabung di sana. Dan kita bakalan tanya buat kamu nih teman-teman, apa sih yang udah kamu lewati untuk hari ini, keseruan apa dan hal yang menyenangkan apa dan tidak menyenangkan apa, semuanya bisa kamu bahas untuk hari ini di notifikasi malam. Aku tunggu notifikasinya teman-teman.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, untuk hari ini pastinya masih balik Isan menemani kalian semua untuk edisi hari ini. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, jaga malam ini ada saya yang akan menemani kamu. Nah teman Pro 2, jaga malam ini aku bakalan bahas tentang bunga tidur. Cih, bunga tidur lagi ya, padahal mimpi nih teman Pro 2. Apalagi mungkin karena pastinya kalau manusia kan butuh tidur teman Pro 2. Waktu tidur itu biasanya ada yang namanya mimpi nih teman Pro 2. Ada mimpi baik, ada mimpi buruk, ada mimpi yang akan mempengaruhi mood kamu setelah bangun teman Pro 2. Kalau kayak gitu nih teman Pro 2, berarti kamu kayak saya lagi ya. Kayak tadi gitu teman Pro 2 bangun tidur terus kayak keinget aja mimpi yang semalam gitu. Apalagi kalau misalnya berhubungan dengan orang, apalagi kalau orang yang pernah deket di teman Pro 2. Ya jadinya feeling apa ya, feeling lonely, feeling guilty teman Pro 2. Dan itu bikin mood aja berubah sih. Biasanya bangun tidur segar ini akhirnya kayak dodong ki jadinya. Nah kalau kamu juga punya pengalaman tentang mimpi kamu nih teman Pro 2, kamu bisa gabung 08 11 410 968 atau di area Skop Pro 2 Makassar. Tapi ingat ya teman Pro 2 ya, mimpi itu adalah bunga tidur. Mungkin saja pertanda buat kamu, mungkin saja juga ini cuman lumpang lewat aja buat kamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

You're still listening on Sport FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu dan masih barengan pasti menemani kalian semua ya, teman Pro 2 ya. Nah, kalau misalnya mimpi bisa jadi apa ya, teman Pro 2, kayak misalnya membangkitkan semangat kita mungkin karena kita punya pengharapan untuk bisa meraih sesuatu gitu, teman Pro 2. Kalau misalnya itu jadi capaian. Tapi kalau misalnya kayak wah ini pertanda apa nih, kayaknya agak-agak buruk atau mungkin bisa saja mengingatkan seseorang gitu, teman Pro 2. Wah itu kan bisa jadi kayak apa ya, jadi bikin kamu semangat mungkin karena akan bisa bertemu atau mungkin ada cara untuk bisa bertemu, atau mungkin saja yang kamu mimpikan itu juga ingin bertemu denganmu. Kan biasa orang yang bilang kayak begitu toh, bilang ih kayak kumimpikan gitu tadi malam, ih kayaknya ada temanku bilang ih kayaknya kangen gitu sama kau. Mana ada sih kayak gitu, teman Pro 2. Kalau benar mudah-mudahan ya.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
9: Teman terbaik kamu.
10: Pro 2 FM.
8: Pro 2 RRI Makassar.
9: Teman terbaik kamu.
10: Pro 2 FM.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Kaget tuh tiba-tiba ada masih sintes setengah lagu lagi ya sama teman Pro 2. Tapi memang itu biasanya satu pertanda sih teman Pro 2, kalau misalnya mimpi itu bisa jadi kenyataan. Seperti harapan sih teman Pro 2, tapi jangan terlalu berharap sih teman Pro 2 ya. Kalau gitu Isan harus pamit undur diri. Teman Pro 2 udah menemani kamu di jaga malam untuk edisi hari ini. It's time to meet to release other from here. Sampai ketemu besok hari teman Pro 2. Dan pastinya jangan kemana-mana karena masih bakal ada lagu-lagu yang akan menemani kalian semua satu jam ke depan. So, it's time to meet to release other from here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?"
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh,"
0: ujar eksekutif muda itu yang tetap sibuk dengan laptopnya.
1: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri Om," rayu si gadis kecil.
0: Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda pun berkata,
1: "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk.
2: Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu."
0: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang berlalu lalang di sekitar kafe tersebut. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya. Gadis itu pun berkata,
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini ya. Murah kok, satu tangkai saja."
0: Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
1: "Ini, uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu,"
0: ujar si pemuda tersebut sambil mengulurkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.
1: "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis itu?"
0: Dengan keleguannya si gadis menjawab,
1: "Maaf Om, saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari meminta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Si pemuda itu pun akhirnya mengeluarkan dompetnya dan membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil yang memberinya pelajaran berharga di hari itu. Sahabat, tidak jarang kita menghargai pekerjaan sebatas pada uang atau upah yang kita terima. Kerja akan bernilai lebih jika itu menjadi kebanggaan bagi kita. Sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, akan memberi nilai kepada manusia itu sendiri. Dengan begitu, setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi sebuah kehormatan yang pantas kita perjuangkan.

0: bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: aja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Iya.

seluruh rencana siaran kami untuk edisi hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020. Besok pagi siaran kami akan kembali dari Rumah Lepreken 96,8 FM Radio Dari Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Makassar.

0: lepas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita mengakses platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, sebagai Muslim, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber keburukan jika tidak digunakannya dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah modal berharga. Setiap detik yang kita habiskan di media sosial harus bernilai positif, bukan sekedar untuk hiburan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, beberapa cara memanfaatkan media sosial untuk hal positif yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan kepada kita. Yang pertama, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah. Kita bisa membagikan ayat Al-Quran, hadis, atau nasihat-nasihat yang mengingatkan kita pada kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dengan media sosial, kita bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang dengan mudah. Selain itu, juga dapat membangun daripada silaturahmi. Media sosial memudahkan kita untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan saudara seiman. Gunakanlah fitur tersebut untuk menjaga daripada hubungan baik dan saling menguatkan dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, menginspirasi dan memberi motivasi. Kita dapat membagikan kisah-kisah inspiratif, pengalaman pribadi, dan konten yang memotivasi untuk orang lain, termasuk untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan tentu tidak terlupa mengenai bagaimana untuk menghindari konten negatif. Jauhilah konten yang mengandung ghibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, semoga hal demikian kita bisa menjadikan pembelajaran daripada teknologi yang semakin canggih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Eits, jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 10,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman Prodo dimanapun kamu berada. Sepada selamat pagi teman Prodo, kembali nemenin kamu sampai mau jam 10 nanti. Dan seperti biasa, satu jam pertama teman Prodo, aku bakal nemenin pagi kamu dengan informasi kesehatan, biar kita semua sehat, jangan sakit-sakit ya. Habis ini aku balik, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Prodo.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

9,8 FM teman terbaik kamu. Siapa yang anggap enteng sih salah satu olahraga yang katanya sih cewek banget ya, yaitu yoga. Jadi buat kamu yang anggap enteng si yoga ini, waduh, harusnya kamu udah ganti mindsetnya. Karena yoga katanya gak cuma soal olahraga atau melakukan berbagai gerakan di atas matras, tapi dalam prakteknya yoga ini menjadi cara untuk menjaga keseimbangan tubuh, pikiran, dan diri kamu sendiri. Jadi misalnya di tengah kesibukan sehari-hari, kamu bisa luangkan waktu untuk yoga, mungkin terasa sulit, tapi gak perlu berjam-jam teman Pro 2. Karena untuk yoga selama 10 menit setiap hari secara konsisten, ternyata sudah bisa menjadi kebiasaan yang sederhana dan mendukung kesehatan dan kesejahteraan kamu secara keseluruhan. Nah, menurut pemimpin yoga dan spiritual Himalayan Sida Aksar yang dilansir dari Hindustan Times, ada 10 menit yoga dengan penuh kesadaran dapat menjadi jeda yang singkat sebelum kamu memulai aktivitas kamu di satu harian. Dan latihan ini bisa menggabungkan gerakan tubuh, pernapasan, fokus, dan kesegaran dalam satu waktu. Jadi kebiasaan yoga 10 menit di pagi hari ini katanya bisa menjaga energi fisik sekaligus keseimbangan mental jika dilakukan secara rutin. Ada dua praktek yang disebut bisa dilakukan dalam waktu singkat dan mudah dimasukkan ke dalam rutinitas sehari-hari kamu, yaitu Siddha Walk dan Brahmari Pranayama. Seperti apa dua gerakan ini atau seperti apa yoga di 10 menit ini teman Pro 2, semoga bisa membantu kamu untuk lebih rajin berolahraganya, tapi kita spill habis yang satu ini of course.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

0: Halo Mbak, ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak?
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?

9,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, seperti apa sih yoga 10 menit di pagi ini, apa gerakannya? Yang pertama itu ada namanya Siddha Walk. Jadi Siddha Walk ini latihan yang menggabungkan aktivitas berjalan, kesadaran dan ritme. Jadi gerakannya dilakukan dengan berjalan untuk membentuk angka 8 yang biasanya dari arah selatan ke utara ataupun sebaliknya. Ya, latihan ini cukup sederhana, jadi bisa kamu lakukan di berbagai untuk kalangan, dan mulai dari pelajar, pekerja, ibu rumah tangga sampai rumah yang memang aktif berolahraga. Dengan menjaga kesadaran selama berjalan, si Siddha Walk ini disebut bisa mendukung sirkulasi darah kamu, pencernaan, pergerakan tubuh, konsentrasi, dan memberikan rasa segar gitu. Ritme berjalan juga membuat pikiran kamu fokus untuk setiap langkahnya dan dapat menciptakan pengalaman yang lebih rileks dan mirip banget sama meditasi. Nah, untuk Himalayan Siddhat Aksar juga menjelaskan sebagai ketua yoga bahwa Siddha Walk ini dilakukan memang untuk mendukung sirkulasi, pencernaan, mobilitas, keseimbangan, dan energi fisik. Karena berjalan ternyata si berjalan yang membentuk angka 8 ini melibatkan otak dan organ sensorik dan gerakan yang terkoordinasi. Jadi ritmenya akan sangat membantu kamu mengingatkan perhatian dan konsentrasi serta membuat pikiran lebih jernih dan tetap berada pada saat kefokusan yang dibutuhkan gitu ya. Kira-kira nih aku mau lanjut aja apa nanti aja teman padua. Kayaknya aku mau tutup juga karena nanti aku bakal spill lagu pilihan kamu di jam 7 ya. Ada Brahmari Pranayama. Jadi ini selain berjalan ada Brahmari Pranayama yang disebut dengan Be Breathe, yang adalah latihan pernapasan dalam yoga. Di mana latihan ini dilakukan dengan menghasilkan suara dengan dengungan yang lembut saat mengembuskan nafas mirip dengan suara lebah gitu teman Pro 2 ya. Jadi manfaatnya seperti apa? Jadi dalam tradisi Himalaya Siddha, tekniknya dilakukan lebih mendalam dengan melibatkan penempatan jari tertentu di bagian wajah kamu dan juga tengkorak kamu. Latihannya memadukan pernapasan, getaran dan stimulasi di titik-titik tertentu untuk membantu meningkatkan kesadaran, ketenangan, konsentrasi dan keseimbangan. Nah, si Brahmari Prayangan ini juga disebut mampu nih untuk katanya menenangkan pikiran kamu, menjaga keseimbangan emosi, mendukung kualitas tidur serta membangun rasa percaya diri. Karena si getaran yang lembutnya ini yang dihasilkan kamu selama latihan dapat meningkatkan kesadaran terhadap pernapasan sekaligus memberikan pengalaman sensorik yang menenangkan. Jadi teman-teman kalau misalnya 10 menit di waktu kamu, waktumu begitu, nah ya bisa kamu lakukan dengan konsisten setiap hari 10 menit dengan dua gerakan yang tadi itu sederhana, tapi kalau kamu lakukan secara konsisten ternyata bisa jadi bagian dari rutinitas untuk menjaga energi tubuh dan ketenangan pikiran yang sepertinya dibutuhkan gitu ya, dari sosial media, dari segala macam berita-berita, dari segala macam tekanan-tekanan hidup, pasti sangat bermanfaat untuk kita semua gitu. Aku sih berharapnya seperti itu ya. Dan kamu harus dengerin terus informasi kesehatan setiap jam 6 sampai jam 7 pagi di Spada, karena aku sih harapnya kita semua sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Habis ini aku spill lagu pilihan kamu, jadi tetap di sini, jangan kemana-mana deh. Cara vote-nya nanti aku kasih tahu juga, jadi tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, only on 96,8 RR Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aja biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Spade teman perdua seperti biasa ya. Ada dua lagu mancanegara dan dua lagu Indonesia siap menemani kamu di pagi hari. Kamu bisa vote lagunya dan kita bakal puterin di jam 8 sampai mau jam 9 nanti. Apa aja aku punya pagi hari ini, ada si Adrian Halif dan Dipa Barus yang Hilaf nih teman perdua.

Aku mau ralat judulnya tuh kualet ya. Iya, Dian Halif sama di viewers yang kualet bisa kamu vote di pagi hari ini. Ada juga Bruno Mars yang Nothing on You.

terakhir teman padua, ini lagu favorit aku recently ada Rose New Twist. Bisa kamu vote keempat lagunya teman Pro2 di 08114968 WhatsApp-nya. Instagram-nya di @redi_pro2 Makassar. Aku tungguin juga di Redi Digital ya, dan di Play Store App Store kamu. Gratis, gak makan memori banyak di handphone kamu. Langsung join di live session-nya kita.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan, tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Oh dua, iya. Nah sekarang sebelum aku puterin lagu pilihan kamu di jam 8, aku ada dulu perkiraan cuaca dari bmkg.go.id untuk daerah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Jadi kalau misalnya yang kamu lakukan atau aktivitas kegiatan kamu bergantung sama cuaca, kayaknya kamu harus cek secara berkala ya. Nah, kita ke Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng yang diprediksi cerah. Juga Kabupaten Sinjai, Maros, Pangkep Baru. Ini diprediksi cerah dan juga Kota Makassar dengan suhu 28 sampai 34 derajat Celcius. Kita ke daerah-daerah yang diprediksi berawan yuk teman padua ya. Ada Jeneponto, Takalar, Goa. Habis itu ada Bone, ada Sopeng, Wajo, Sidrap, terus ada Pindrang, ada Entrekang, terus ada Luwu, Tanah Toraja, Toraja Utara, Luwu Timur. Oh, Toraja Utara mana diprediksi hujan ringan teman berdua ya. Kota Parepare dan Kota Palopo diprediksi hujan diprediksi berawan gitu. Jadi semoga bisa membantu di antara kamu teman berdua ya untuk perakiran cuaca di hari ini. Habis ini kamu jangan kemana-mana karena aku udah mau banget nih untuk puterin lagu pilihan kamu teman berdua. Seperti biasa ada lagu Indonesia dan dua lagu mancanegara. Nanti aku bantuin deh ingetin lagi gitu ya. Apa sih lagu yang aku punya?

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian...